Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Silo, Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar, mengucapkan selamat ulang tahun RRI ke-81. Semoga RRI terus hadir di hati masyarakat, menjangkau generasi muda, menjaga budaya Indonesia, dan menghadirkan informasi yang mencerdaskan serta menginspirasi. 81 RRI terus bersuara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
4: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

0: Asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik, hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
0: Tolong! Tolong!
3: Kejahatan sedang mengintai Anda. Pijaklah bermedsos.

saya Hari Purnomo, staf ahli bupati bidang pemerintahan hukum dan politik Kabupaten Karanganyar. Pertama, atas nama pemerintah mengucapkan selamat ulang tahun RRI Surakarta yang ke-81, semoga jaya dan bermanfaat bagi masyarakat di seluruh Nusantara. Tetap semangat, selalu mengabdi untuk kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan negara. RRI tetap jaya di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh, Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada tuh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iya, sudah, Maci. Cepat, ya.
0: Iya, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Paci, Maci.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil gimana nih?
2: Hahaha, itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM. Informasi cuaca pagi ini.
5: Teman Pro 2, kita akan update informasi cuaca untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya hari ini ya, untuk hari Minggu tanggal 27 September 2026 langsung bersama forecaster Arif dari BMKG Ahmad Yani Semarang.
6: Selamat pagi pendengar Pro 2 FM Solo. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Kota Surakarta dan Jawa Tengah yang berlaku hari ini Minggu 27 September tahun 2026. Yang berlaku mulai pukul 7 pagi ini hingga pukul 19 petang nanti. Untuk wilayah Kota Surakarta, cuaca pada pagi hingga siang nanti diprediksi cerah berawan hingga berawan. Kemudian sore nanti hingga petang, cuaca di Kota Surakarta diprediksi berawan. Arah angin pagi hingga petang nanti umumnya dari arah tenggara dengan kecepatan antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian suhu udara pagi hingga petang nanti berkisar antara 27 hingga 36 derajat Celcius. Dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 40 hingga 70%. Kemudian untuk wilayah Jawa Tengah lainnya, cuaca pada pagi hingga siang nanti diprediksi cerah berawan hingga berawan. Adapun untuk sore hingga petang, cuaca di wilayah Jawa Tengah umumnya berawan. Khusus di pegunungan bagian barat dan pegunungan bagian tengah, sore nanti ada potensi hujan intensitas ringan, namun dengan durasi yang singkat. Dengan kondisi cuaca yang cukup kering seperti ini, perlu diwaspadai potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan. Kemudian perakiran tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sedangkan di perairan selatan Jawa Tengah, tinggi gelombang diperkirakan antara 1,25 hingga 4,0 meter. Demikian perakiran cuaca hari ini.
4: Pro 2 FM. Informasi cuaca pagi ini.
2: Jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Nomor antrian berikutnya untuk pengambilan rasa.
1: Halo Ibu Mita. Ih, juga. So tidak jualan ini. Usahanya so tutup, Bu?
2: Oh.
1: Atau so bangkrut ya, Bu? Aduh, saya turut prihatin ya, Bu. Ibu Mita, Mbak Antri Raskin ini ya? Tidak salah, Bu.
2: Oh, tidak. Tidak, Ibu Mita. Masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis, toh?
1: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin. Beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so?
3: Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.

0: Ewah, ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan... Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

Oke, teman Pro 2, hari ini tuh kalau di Surakarta ya, minggu-minggu gini biasa kalau enggak isi waktunya pagi-pagi tuh jogging atau mungkin apa biasanya teman Pro 2 kamu? Jalan-jalan ke pasar, contohnya tadi Kak Catur udah ngirimin video ya, tadi dia lagi di pasar apa tuh? Sebentar aku coba cek lagi, takut salah ya Kak ya, di Pasar Noto Harjo, Klitian teman Pro 2 ya. Yang mana di sana tuh kayak konsepnya tuh pasar barang-barang bekas gitu teman Pro 2 ya. Mungkin ada yang hari Minggu kamu diisi dengan ke pasar, lihat-lihat barang, cari-cari sesuatu, siapa tahu ada part yang mungkin kamu butuhkan gitu ya, untuk di rumah atau untuk menunjang kegiatan kamu dan lain sebagainya. Atau mungkin sebagian besar dari kamu ada yang berolahraga, menyempatkan waktu untuk olahraga karena di tengah kesibukan dari hari Senin sampai dengan Sabtu atau dari Senin sampai dengan Minggu gitu ya, sampai dengan Jumat. Nah, jadi isi waktu luangnya dengan jalan atau olahraga atau salah satunya lari. Yes, ini yang lagi mau kita bahas, lari. Iya kan, pas banget nih eventnya hari ini lagi ada Solo Run Fest 2026 teman Pro 2. Yang dimulai apa dari Stadion Manahan tadi kalau gak salah ya, ada mulai dari kategori 5K, 10K sampai dengan 21K. Bioskop kali ya. Nah, jadi mulai dari 5K tadi teman Pro 2, banyak kan ya dari kita-kita nih yang aku bisa bilang sih bukan FOMO teman Pro 2 ya, bukan FOMO tapi ya baru banget gitu ya, baru banget lari terus langsung ambil 5K. Kadang-kadang kan ada ya yang 2.5K ya teman Pro 2, jadi tergantung jaraknya yang ditempuh gitu. Nah, mungkin bagi kamu yang belum pernah lari gitu ya, terus tiba-tiba ikut gitu ya, ikut-ikutan. Karena kalau aku bilang FOMO, nanti yang suka ikut, enggak sih, kan aku enggak FOMO, tapi aku memang mau sehat. Nah, salah lagi kan ya. Tapi ya, banyak aja gitu ya, yang baru terjun lah kita sebut aja ya teman Pro 2. Baru terjun ke dunia lari, terus langsung ikutnya, bukan yang 2.5K teman Pro 2, langsung 5K atau yang 10K. Alah, ada teman Sisil baru, aku gak ngerti dia dapat ilham dari mana teman Pro 2, tiba-tiba dia ngeposting kayak, Sil lihat deh, ini aku lagi ikut yang berapa? 12K? Ya kayaknya 12K, 12 atau 13? Aku lupa pastinya, yang pasti tidak nyampe 15K ya, gak sampai segitu banyaknya, kayak 12K deh kayaknya loh ya. Nah, terus aku yang kayak, ini anak satu dapet ilham dari mana, dia gak pernah olahraga, dia gak pernah apa-apa, cuma katanya dia lagi stres, penat di kantor, alhasil dia pilih lah itu karena untuk melepas

Natnya. Ya udah, aku sih cuma bilang, yaudah persiapan aja. Ya bagaimana persiapan kakak? Orang besok pagi dia udah jalan gitu kan, udah lari gitu. Ya udahlah, kita cuma bisa kasih doa aja ya. Terus aku yang kayak, yaudah semangat kakak, semangat gitu ya. Nah jadi kalau lari 5K ini ya, salah satu lomba lari dengan jarak sejauh 5 km ya, namanya aja 5K ya, nggak mungkin 5K apa jadinya ya kan ya. Nah ini tuh cukup populer di kalangan pelari rekreasional sampai peserta yang mengejar catatan waktu pribadi teman Pro 2. Meski jaraknya relatif pendek karena 5 kilo tadi ya, 5K takutnya ada yang gak tahu. Jadi 5K itu singkatan dari 5 kilo teman Pro 2, 5 kilometer, 5 kilometer, termometer kakak ya. Jadi ini tuh kamu harus punya persiapan supaya tubuh kamu tuh bisa menghadapi beban latihan dan perlombaan dengan baik. Jadi jangan dianggap remeh teman-teman. Nah pelatih lari dari ASICS Indonesia, Andrianto ini membagikan sejumlah hal yang perlu kamu perhatikan ya sebagai pelari sebelum kamu ikut lomba lari 5K. Jadi gak sembarangan asal ikut teman Pro 2. Ya setidaknya pemanasan lah ya. Jadi 5 hal yang perlu kamu persiapkan sebelum lari 5 km ini adalah, jangan abaikan istirahat teman Pro 2. Karena memasuki sehari sebelum perlombaan, pelari itu justru disarankan untuk lebih banyak istirahat dan enggak melakukan aktivitas yang terlalu menguras tenaga. Ya, enggak cuma lari doang teman Pro 2 ya. Semua olahraga menurut aku yang berat-berat juga begitu. Kayak misalkan aku mau nanjak nih gitu kan. Mau nanjak kayaknya besoknya tuh aku udah rest dulu. Udah, ya udah deh rest dulu aja, enggak usah enggak usah angkat beban, enggak usah apa ya, gak usah senam-senam kecil gitu, kici-kici itu gak usah. Ya udah benar-benar rest aja gitu ya. Dan juga tentunya mengkonsumsi vitamin-vitamin, jangan lupa sama Pro 2. Terus pokoknya olahraga apapun, termasuk misalkan kamu kalau misalkan mau lomba gitu ya, lomba berkuda atau lomba apa memanah atau lomba apa lagi, itu ya baiknya kalau besoknya kamu mau lomba udah rest aja sehari gitu ya. Pokoknya apalagi kalau misalkan kamu yang harus menggunakan otot-otot gitu ya, itu kayaknya lebih harus restnya 2-3 hari sebelumnya gitu yang aku tahu gitu ya. Ya suggestnya seperti itu, tapi yang balik lagi kalau misalkan kamu kuat ya it's okay, gak apa-apa gitu. Nah Andrianto kan penyanyi ya kakak ya. Andrianto juga menyarankan bahwa pelari itu menggunakan waktu tersebut yang istirahat tadi untuk bersantai supaya tubuh tuh punya kesempatan untuk mempersiapkan diri sebelum bertanding. Terus yang terpenting adalah tidur lebih cepat kakak ya, jangan sampai aduh udahlah mau lari jam 5 mulai, jam 4 udah di lokasi maksudnya, terus jam 1 kamu baru tidur. Jangan kakak, jangan, itu terlalu banyak resikonya kakak ya, janganlah kakak ya. Terus ini yang tadi aku sempat singgung bahwa pastikan nutrisi kamu tetap terjaga. Nah selain istirahat, pelari juga perlu banget untuk memperhatikan asupan makanan menjelang lomba. Supaya apa? Supaya tubuh kamu tuh punya energi yang cukup saat berlari. Andrianto juga menyarankan bahwa pelari ini mencukupi kebutuhan karbohidratnya dan tidak mencoba makanan yang tidak biasa dikonsumsi. Misalnya kamu nih lagi pengen banget coklat, ternyata kamu tuh punya alergi coklat. Jangan kakak ya. Atau kamu udah paham diri kamu bahwa kamu gak bisa pedas, tapi ternyata lagi pengen banget nih pedas. Coba deh pedas satu dikit aja. Ujung-ujungnya sakit perut, melilit dan lain-lain. Ujung-ujungnya besok kamu gak bisa buat running ya, buat lari teman Pro 2. Jadi ya udah deh please, jangan makan yang macam-macam, udah. Jaga nutrisinya, jangan lupa vitamin juga gitu ya teman Pro 2. Terus ada apa lagi tadi di posisi ketiga, sekarang ada jangan terlalu lama menatap ponsel. Kalau natap ponsel lama-lama gak boleh, tapi natap kita boleh teman berdua ya. Nah jadi persiapan menjelang lomba ini juga berkaitan dengan kebiasaan sebelum tidur, termasuk penggunaan ponsel. Kalau bisa sebelum tidur ya udah rest dulu dari scroll-scroll handphone kamu gitu ya. Ya kurang lebih
kalau aku sih biasanya 45 menit sampai 1 jam itu udah benar-benar vakum. Udah benar, ya udahlah, apapun itu, entah itu ada celentingan bunga lagi, bunyi notifikasi, ya udah. Langsung aja, gas aja tidur, udah gak usah pikirin. Karena kalau misalkan urgent, dia akan telepon. Tapi kadang-kadang ya, aku ada loh, agak-agak gedek gitu ya. Gedek tuh apa ya? Kesel lah gitu. Kesel ya, agak-agak kesel teman pro 2. Jadi pada saat kita udah mau istirahat, terus tiba-tiba tuh ada yang nelpon. Nelponnya nomor yang gak jelas lagi. Ternyata cuma buat nanya, eh ini tadi taruh di mana ya? Kayak bete gak sih? Ini barangnya taruh di mana ya? Hey, kita tuh dari sehari itu 24 jam, siang, sore, malam tuh kamu bisa, maksudnya malamnya bukan waktu tidur ya, maksudnya sampai menjelang malam jam 7, jam 8 tuh ada waktu, kenapa gak tanya jam itu gitu loh. Untuk hal sepele kayak ganggu tidur banget gak sih? Padahal lagi mencoba tidur, aku udah bete banget itu kalau udah gitu. Nah jadi ingat ya, jangan terlalu lama untuk scroll handphone kamu gitu. Nah, pokoknya kamu gunakan untuk waktu itu bersantai deh teman pro 2. Terus ini yang sering banget di apa ya, dilakukan. Jadi kayak menganggap remeh latihan. Ah udahlah itu bisa lah ya. Walaupun jaraknya cuma 5 km aja ya teman pro 2, 5 langkah lagu kali ya. Jadi kamu atau pelari itu mesti melakukan latihan yang cukup dan enggak meremehkan latihan. Jadi untuk menghadapi lomba 5K, Adrianto itu menyebut kalau persiapan tuh khusus sebaiknya dilakukan sekitar 8 minggu. Guys, 5K guys, 8 minggu guys. Bukan yang sehari, enggak sehari malah besok udah tinggal tanding atau lomba. Gak ada persiapan namanya, yaitu meremehkan ya. Jangan teman pro 2. Nah dengan latihan yang terencana, tentunya kamu ya punya waktu yang cukup untuk mempersiapkan tubuh sebelum menghadapi perlombaan. Jadi kalau dibilang tuh, kalau nanjak tuh biasanya aklimasi ya. Kayak kita menyesuaikan udara dulu biasanya tuh semalam sebelumnya. Makan yang lebih enak tuh bermalam dulu di sana teman pro, jadi menyesuaikan waktu. Nah kalau ini tuh kayak kita menyesuaikan jarak kita. Kalau misalnya kita seminggu ini misalkan latihannya oh 2 km deh, terus besok naik deh jadi 3 km, kan baru 3 minggu dong ya. Terus 4 minggunya 4 km, 5 minggunya 5 km. Ya udah dari minggu ke 6, 7, 8 ya stagnan di 5 km. Nah itu melatihnya begitu mungkin teman pro 2 ya bisa. Dan ya gak ada salah-salahnya juga kan. Terus sama satu ini yang penting banget. Ah aku kadang-kadang masih lihat yang gimana ya. Kamu tuh harus memilih sepatu yang sesuai teman pro 2. Aku pernah lihat pelari itu pakainya yang kayak Doc Mart gitu loh. Guys. Yang model Doc Mart, bukan model tapi itu memang kayak aduh. Doc Mart itu merek ya. Maksudnya yang kayak gitu modelnya gitu teman pro 2. Aku yang kayak langsung, "Hah? Is it safe? Apakah itu aman, nyaman buat kamu teman pro 2 lari yang notabene 5 km?" Jadi please sesuaiin lagi, bukan ini bukan tentang gaya, Ce. Ini bukan tentang gaya, tapi ini tentang rasa, Ce. Jadi teman pro 2, selain mempersiapkan kondisi tubuh, pemilihan sepatu juga pastinya menunjang. Dan itu menjadi salah satu bagian penting karena dia menjadi apa ya, bantalannya di kaki kamu gitu loh ya, yang nyerap apa benturan antara kaki dengan aspal kakak ya. Beda kalau misalkan di alam terbuka, ada rumput-rumput, jadi gak begitu keras. Ini kan aspal kakak ya, bebatuan kakak. Aku udah gak bisa pikir lagi lah itulah ya. Nah jadi menurut Andrianto, kalau misalkan pelari itu juga perlu mempertimbangkan sepatu yang sesuai dan nyaman dengan karakter. Seperti ringan, tahan lama, punya pantulan yang responsif, nyaman, terus juga breathable, yang bisa mendukung pengalaman berlari kamu. Dan untuk sepatu itu teman pro 2 kamu bisa gunakan. Ya iklan lagi enggak lah ya teman pro 2 ya. Jadi itu salah satu hal yang harus dinotis. Nih ada Kak Catur yang komentar. Katanya gini, Kak Sisil tuh juara satu dalam bridging. Yes my man, that's me. Enggak Kak Catur, enggak ya. Ya gimana dong? Iseng aja, iseng gak tuh. Daripada langsung masuk tema gak ada bridging, kayaknya
kurang ya kakak ya. Nah teman Pro 2, semoga bagi kamu-kamu yang pelari, yang baru mau lari, atau yang ikut-ikutan lari atau apapun lah itu, yang penting kamu sekarang udah bisa paham setidaknya 5 hal kecil aja yang perlu kamu siapin teman Pro 2. Nah selain ini kita tentunya masih bakal balik lagi untuk update informasi. Pakai bridging gak ya? Ntar dibilang miss bridging lagi sama Kak Catur, ups.

0: Hey guys, baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

0: itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari...

Oke, dunia yang nanti dari Raim Laude, teman Pro 2. Ini requestan dari teman Pro 2. Ada siapa? Coba aku cek dulu ya. Ini dari requestan Kak Nabila. Oh, Kak Nabila katanya, hai Kak, aku mau request lagu, boleh gak? Boleh banget kok, tenang aja. Tenang, tenang bisa saudara-saudara. Lagu dunia yang dinanti ya Kak. Semangat ya Kak, happy weekend. Happy weekend juga buat kamu ya. Sudah mengudara lagunya Raim Laude yang dunia yang nanti, teman Pro 2. Ya itulah kenapa jatuh cinta itu disebutkan jatuh. Yalah, enggak, aku gak mau. Mendramatisir. Lanjut lagi, di ujung sana ada Kak April yang pagi ini teman Pro 2 dia lagi ngedumel. Karena mungkin hampir sama dengan Kak Catur, kalau tadi Kak Catur ke pasar nyari barang-barang apa gitu ya, dan sekaligus ngelihat pasar barang bekas gitu. Nah, kalau Kak April ya ini lagi ngedumel karena worth it enggak sih untuk 200.000 belanja ke pasar? Coba kita breakdown ya, dia belanja apa aja nih teman Pro 2. Hari ini aku mau spill apa aja yang aku beli di pasar. Katanya dada ayam 1,5 kilo itu 58.000. Tempe, tahu dan teman-temannya. Sape teman-temannya Kak? Sape saya. Tahu dan teman-temannya itu 18.000. Bihun 6.000. Cabai rawit merah sama ijo itu 5.000. Toge buat soto itu 2.000. Daun bawang, seledri sama kubis itu 7.000. And then, total semua itu 84.000 ditambahkan parkir jadi 86.000. Oke. Okay. Terus beli makan anabul 24.000. Oke. Okay. Beli telur 24.000 1 kilonya. Kemiri 2.000, saus tiram dan kawan-kawannya 7.000. Semua habis 157.000. Apakah dengan budget 200.000 worth it, Kak? Kita tanya pakarnya dulu gimana? Kita tanya Kak Catur deh dulu ya. Kira-kira ini worth it gak Kak Catur menurut kamu gitu ya? Untuk belanja sandang pangan papan? Enggak. Jadi untuk belanja sayur mayur dan lain sebagainya ini adalah hampir 160.000. Ya gak nyampe 200.000 tapi 160.000. Ya apa namanya, beti lah ya, beda tipis teman Pro 2. Kalau menurut aku sih untuk 200.000 beli sayur, kalau misalkan itu bisa bertahan sampai let's say ini sampai 4 hari ke depan gitu. Jadi seharinya 50.000, iya menurut aku worth it. Ya gak sih? Mungkin gak? Sehari 50.000 tapi kamu makan turah-turah loh, maksudnya dalam artian tuh pagi, siang, sore, malam loh. Karena sekarang tuh jajan aja berapa sih, apalagi kalau kita beli online gitu ya, online food gitu-gitu dan lain sebagainya. Kayaknya sih agak pricey gak sih? Karena kan dari pagi, siang, sore, malam ya teman Pro 2. Tapi kalau misalkan 50.000 kamu bisa makan seharian, menurut aku worth it. Kalau itu bisa dibuat sampai 4 hari ke depan. Tapi kalau misalkan kamu masaknya, ini aku kayaknya April di rumah kan ya, bukan di kos kan ya, bukan yang belinya itu belanja untuk satu rumah gitu, dalam artian ayah, ibu, adik, kakak dan lain sebagainya gitu, untuk kamu pribadi ya, untuk kamu pribadi. Cuma kalau misalkan untuk beramai-ramai satu hari 200 in this economy agak-agak berat ya menurut aku. Tapi ya itu sih, yang makan kan juga banyak ya teman Pro 2. Ya tapi balik lagi lah, itu aku gak paham karena sejauh ini aku gak gitu pintar dalam memasak, jadi gak pernah belanja. Ya jadi aku gak bisa berkomentar banyak. Ya selagi kamu bisa buat 4 hari, pagi, siang, sore, malam, nampaknya itu worth it ya. Dari aku, dari komentar dari aku. Tapi kalau misalkan cuma sehari atau 2 hari, apalagi sendiri, gak worth it sih menurut aku. Mendingan kamu beli aja. Beli gitu kayak di apa, warteg ya kan, warteg kamu bisa makan. Apalagi yang pernah direkomendasiin sama Angga dan juga siapa apa dia ya tadi ya, Angga sama Isan kan, oh bukan Ahsan, Isan lagi, Ahsan dan Angga waktu itu yang dari UNS, dia ceritakan iya sekali makan tuh kita 10.000, kadang-kadang gak nyampe 15.000 gitu, malah kadang-kadang gak nyampe 10.000. Nah kan berarti kalau 3 kali makan sehari gak nyampe 30.000 teman-teman, berarti ya
Tapi lauknya itu mungkin ya, nasi tempe tahu, nasi tempe tahu. Proteinnya tinggi sekali teman-teman. Oke deh kalau gitu kita masih bakal balik lagi untuk update-update informasi. Jadi kamu gak usah kemana-mana, di sini aja Taman Pro 2 ya, di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke, sudah. Kok tunggu ya?
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kok bikin saya uang jalan dinas dulu?
1: Heh? Kok mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar. Saya bikinkan dulu.
0: Heh, kok bikin lebih-lebih ya? Nanti saya kasih kau uang pulsa.
1: Yo, sip.
3: Oh, no.
0: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
1: Oke, sip. Makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
0: Shh, diam, ini kau punya.
4: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

0: Berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Kamu. Kau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya gak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu gak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh gak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, gak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi gak mengenakan gitu.
1: Udah, gak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: Rp268.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

teman Pro2, bagi kamu nih yang lagi pada liburan, biasa kan otomatis kerja kamu itu dari hari Senin sampai dengan Jumat, maybe Sabtu juga, atau kayak kita-kita nih yang Senin sampai Minggu, tapi kan ganti waktu untuk liburnya teman Pro2. Nah, atau mungkin bagi kamu yang kerja kantoran ya, ini relate gak sih sama kamu? Aku penasaran, benar-benar penasaran. Karena di Cina sana itu lagi rame dengan kata-kata office aging. Karena itu yang artinya tuh dia ngerasa, atau fenomena yang terjadi, fenomena unik lah ya aku bisa sebutin. Jadi si office aging ini disebutkan menjadi sebuah fenomena unik di Cina sana, yang kalau misalnya kamu lama di kantor itu bisa menyebabkan wajah kusam atau penuaan dini. Atau penuaan dini teman Pro2. Nah, aku penasaran nih, apakah kamu yang kantoran-kantoran gitu merasakan hal yang sama gitu. Nah, jadi berdasarkan unggahan, jadi dia tuh kayak cerita kalau misalnya warna kulitnya itu jauh lebih gelap dan matanya terlihat sangat lelah dalam waktu 1 bulan bekerja. Itu kayak viral banget teman Pro2, jadi kayak mengundang diskusi lah tentang dampak kantor terhadap kulit. Nah, terus ada lagi cerita lainnya nih teman Pro2. Ada yang melaporkan, jadi dia tuh merasa kalau kulitnya tampak jauh lebih cerah pada setelah dia mengambil cuti. Gitu. Jadi kayak abis cuti tuh langsung happy. Wah, iye, kalau gak di calling ya kakak ya. Kalau masih di calling, apa itu cuti gitu ya kan. Nah, jadi ada respon lah dari dokter RS Hermina Purwokerto Citra Primanita. Jadi ini bukan, sekali lagi, bukan kata Sisil ya teman Pro2, bukan kata dokter Sisil, bukan. Ini kata dokter yang ada di RS Hermina Purwokerto. Jadi selaku dokter spesialis kulit dan kelamin gitu. Nah, jadi dia tuh menjelaskan istilah dalam tanda kutip ya, office aging ini bukan diagnosis medis formal. Istilah ini tuh lebih digunakan untuk menggambarkan bagaimana lingkungan dan gaya hidup modern di tempat kerja bisa menjadi bagian dari exposome. Gitu teman Pro2. Jadi exposome ini merupakan kumpulan paparan lingkungan dan juga gaya hidup yang dialami tubuh sepanjang hidup. Hal ini ya pada akhirnya tuh ikut mempengaruhi kesehatan dan penuaan kulit gitu. Dan dengan begitu office aging itu seperti akumulasi dari berbagai aktivitas selama seharian penuh. Mulai dari berangkat pagi, ke kantor, sampai pulang di malam hari gitu ya. Nah, Citra juga menyebutkan bahwa bukti ilmiah atau penelitian mengenai paparan cahaya laptop itu mempengaruhi kulit masih terbatas. Sehingga kebenarannya itu masih membutuhkan studi yang lebih lanjut. Dan katanya sih lebih lanjut ya, Citra ini menyebut kalau AC di kantor serta skin barrier yang menjadi masalah yang sering banget gak disadari. Menurutnya udara yang kering itu bisa meningkatkan kehilangan air dari permukaan kulit dan tentunya membuat kulit terasa lebih kering atau ketarik gitu teman Pro2. Nah, jadi ini mungkin bisa berdampak. Jadi bukan karena kantornya kali ya, atau teman-teman kantornya, atau lingkungan kantornya. Nah, ikan banyak kayak teman-temannya toksik lah bla bla bla bla bla, karena ada yang kayak gitu kan gitu. Nah, itu juga mungkin menjadi salah satu penyebab. Karena toksik dan lain sebagainya kita jadi susah tidur dan lain sebagainya teman Pro2, kan bisa aja, who knows gitu. Tapi yang umum-umumnya ya adalah paparan AC di dalam kantor itu mungkin juga bisa mempengaruhi gitu. Terus paparan cahaya matahari dan polusi dalam perjalanan, kita tuh kadang-kadang gak sadar gitu kan. Ternyata sepengaruh itu matahari saat kamu lagi perjalanan pulang pergi ke kantor. Tapi bukan berarti abis ini kamu berangkat gelap-gelapan pas lagi malam-malam atau subuh matahari belum ada ya kan. Terus pulang baru malam-malam banget abis maghrib. Katanya apa tuh, kata Sisil, itu mempengaruhi tuh karena cahaya matahari supaya gak keriput, gak penuaan dini dan lain sebagainya. Gak gitu juga teman Pro2.
kamu mungkin bisa menggunakan sunscreen, sunblock dan lain sebagainya ya. Jadi bukan berarti kamu harus menghindari benar-benar matahari, karena sejatinya sinar matahari juga berperan penting kok dalam kesehatan kita. Kamu juga harus tetap berjemur dan lain sebagainya gitu ya. Bukan berarti gak boleh kena sama sekali, tetap harus kena juga teman Pro2 gitu. Terus ini nih yang paling penting, stres dan kurang tidur itu juga ternyata mempengaruhi kulit gitu. Jadi Citra ini menyebutkan bahwa stres dan kurang tidur itu bisa juga mengakibatkan perubahan pada kulit kamu. Hal itu berkaitan dengan waktu pemulihan organ. Tekanan pekerjaan, lembur, dan kurang tidur ini bukan cuma persoalan produktivitas saja teman Pro2. Tapi kulit juga ternyata membutuhkan waktu untuk mempertahankan homeostasis dan memperbaiki bariernya dia. Sebuah studi juga menunjukkan bahwa kualitas tidur buruk itu berkaitan dengan fungsi skin barrier lebih rendah dan tanda-tanda penuaan kulit yang lebih nyata. Oleh karena itu, kulit bisa kelihatan lebih kusam, sensitif, dan bahkan penyakit kulit tertentu bisa kambuh ketika orang berada dalam periode pekerjaan yang sangat berat. Ada loh, aku menemukan misalkan, aduh lagi stres berat nih, aduh langsung gatal-gatal, ruam-ruam, itu nyata teman Pro2, itu nyata banget. Terus atau kamu kurang tidur, misalkan nih kayak Sisil yang harus bangun pagi gitu kan, jam 3 aja udah harus bangun, 3 lewat 10, otomatis kan kurang tidur gitu ya, karena biasa tidur 6 jam, 7 jam atau 8 jam, ini cuma jadi berapa jam gitu. Nah ini tuh kayak mempengaruhi, nah itu bawah mata udah kelihatan, bawah mata tuh udah langsung kelihatan agak merona, cuma merona enggak, agak lebih hitam aja teman Pro2. Terus apa? Perut jadi kayak bloating gitu. Kan kadang-kadang kita ngerasa, oh abis makan, begah. Padahal kita kemarin tuh gak makan apa-apa, tapi kok perut kayaknya kelihatan gede ya, bloating gitu ya. Nah ternyata itu umum dan lumrah teman Pro2. Nanti pada saat pola tidurnya sudah baik lagi, sudah kembali lagi, itu akan menyusut dengan sendirinya. Yang penting kamu makannya dijaga ya, menyusut terus stabil lagi, berat badan kamu juga stabil, karena kalau kamu kurang tidur pasti efeknya kemana-mana, berat badannya naik atau stagnan padahal kamu gak makan apa-apa gitu ya. Terus ke belakang juga kurang lancar gitu ya setorannya. Terus apalagi perut kamu jadi kayak kerasa gede gitu kan, padahal gak ngapa-ngapain. Terus warna kulit wajah juga lebih kusam, apalagi area kantong mata. Jadi ya udah, itu kuncinya adalah jangan sampai kurang tidur dan jangan stres. Udah itu sih teman Pro2. Mungkin itu dulu tips kita ya. Tips enggak tuh. Jadi ya informasi-informasi di pagi ini, karena setelah ini aku bakal balik lagi tentunya di Info Pro2 ya bareng aku Silviazi. Dan setelah itu bakal ada siapa ya? Aku coba cek dulu deh. Ini tanggal berapa sih? 27 ya. Berarti nanti bakal ada rencananya Tika Raharja yang bakal nemenin kamu jam 10 nanti teman Pro2 di Santai Siang sampai dengan jam 3 sore. So jangan kemana-mana ya, pantengin terus aja 105,5 FM Pro2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, kita kembali update informasi di Info Pro 2 bareng aku Sylvia Zi.
0: Info Pro 2.
1: Dalam rangka merajut kebersamaan, melestarikan budaya dan juga berbagai kegiatan lainnya, Rotary Club of Solo Kartini ini menggelar kegiatan bertajuk Bancaan Kita. Kegiatan tersebut berlangsung di wilayah RT1 RW01 Kelurahan Ketelan Kecamatan Banjarsari Solo yang diikuti masyarakat kemarin hari Jumat maksud kami. Acara tersebut dihadiri komunitas pencinta kebaya, wanita berkebaya Indonesia, komunitas tetangga Ketelan Solo, serta masyarakat umum di sekitar Grogolan Ketelan. Dalam sambutannya, penggagas acara dari Rotary Club of Solo Kartini, Eni Agung, mengatakan bahwa kegiatan Bancaan Kita ini menjadi salah satu upaya untuk mempererat hubungan antar masyarakat sekaligus juga untuk mengenalkan kembali tradisi lokal kepada generasi saat ini.
0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, pemerintah mengajak masyarakat agar sadar mitigasi melalui penyediaan tas siaga bencana. Nah, mungkin bagi kamu abai ya hal-hal yang kayak gini. Tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Dr. Muhammad Hidayat ini menghimbau agar masyarakat secara rutin untuk mengecek kelengkapan isi tas darurat di tempat tinggal masing-masing. Tas siaga tersebut wajib diletakkan di lokasi yang mudah dijangkau saat situasi darurat terjadi secara mendadak. Dia juga merinci bahwa isi tas darurat idealnya mencakup uang tunai secukupnya, dokumen penting berharga, cadangan pakaian, serta kotak P3K. Pemerintah tentunya terus mendorong budaya sadar bencana melalui simulasi keluarga tangguh yang melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat. Edukasi mitigasi yang masif di media sosial juga turut mendongkrak kesadaran generasi muda terhadap pentingnya kesiapsiagaan. Teman Pro 2, untuk informasi selengkapnya kamu bisa cek di rri.co.id.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2. Info Pro 2.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.

0: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
1: Baby, let's go. Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

Selamat siang teman berdua, ketemu lagi sama Jeje Majenta, I'm sorry. Baru muncul ya. Habis prepare day 2 buat Mas Abel yang kemarin udah aman ya, day 1 Mas Abel ya. Welcome teman berdua yang kemarin nonton The Weeknd ya di Jakarta International Stadium. Kemarin aku udah nonton beberapa fancam dan footage dari teman-temanku teman berdua. Jujur sih oke sih kayaknya. Mungkin tergantung dari kategori kamu nonton di mana ya. Kemarin kayaknya temanku nonton di kategori 3 dan itu kelihatan banget patung The Weeknd-nya ya, dan yang di tengah teman berdua. Ini aku masih menunggu updatean dari temanku seperti apa show-nya, karena kemarin temanku baru nge-sneak peek dikit-dikit aja. Lewat foto, lewat gambar aja teman berdua, belum full video gitu. Buat kamu yang lagi di Jakarta mungkin yang mau nonton The Weeknd Day 2 ya, selamat menikmati ya. Ini hari terakhir kan, ya kan? Dan juga mungkin kamu yang lagi berpesta-pesta pora, Happy Sunday. Sampai jam 12 Pro 2 at least. Let's go, request lagu. Ditunggu ya di WhatsApp, biasa WhatsAppnya.

0: Pro 2 Hitlist, teman Pro 2 sampai jam 12 siang nanti. Jadi Jemaah Cinta temenin setelah kemarin di sedikit seperempat malam minggu ya. Kemarin aku temenin kamu. Sekarang di hari minggu ini, bener kan ini hari minggu? Bener, takut salah lihat lagi ya. Di hari minggu siang ini aku temenin sampai jam berapa ya? Berarti sampai ya sampai jam 1 lah teman Pro 2 ya. Karena jam 1 nanti udah ada Shirley Angel yang menunggu mengupdate informasi olahraga yang pastinya terupdate teman Pro 2 ya. Tapi gak usah jauh-jauh dulu. Kita di jam 10 lebih 41 ini kita ke Pro 2 Hitlist dulu.
1: Pro 2 Hitlist. 5, 4,

Sampai jam 12 siang nanti silahkan ya teman Pro 2 ya, ke WhatsAppnya Pro 2, ketok-ketok aja pintunya 081327866966. Ini udah ada WhatsApp yang masuk sih, tapi habis ini aku bacain teman Pro 2. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, di sini aja.

0: Sayang, kita kan pacaran udah 2 tahun. Nih, aku kado boneka buat kamu.
1: Oh, bagus banget bonekanya. Iya dong. Makasih, sayang.
0: Iya, sama-sama. Kamu udah bosen toh sama aku?
1: Oh, kamu bosen ya sama aku?
0: Ya, enggak lah. Masa punya cewek cantik gini bosen?
1: Nah, terus gimana?
0: Ya, maksudnya gini loh, yang. Masa pacaran kita itu cuma jalan, makan bareng. Jalan, makan bareng gitu terus. Apa yang enggak bosen gitu loh?
1: Nah, terus maunya apa?
0: Kamu percaya kan kalau aku ini setia?
1: Percaya.
0: Kamu paham kan, yang, kalau aku selama ini cowok bertanggung jawab?
1: Iya, aku paham.
0: Nah, kalau gitu kita
1: apa sih?
0: Kita anu yuk, ya.
1: Anu apa?
0: Kita anu yuk, kita sewa hotel yuk.
1: Apa? Sewa hotel? Jadi tujuan baik kamu itu cuman itu? Manis-manis hanya untuk itu?
0: Enggak lah, yang.
1: Ya enggak, gimana lah, itu tadi apa? Kalau sekarang kamu enggak bisa ngelindungin aku, kehormatanku, gimana kamu besok mau lindungin aku sama anak-anak kita?
0: Kok kamu malah jadi marah toh, yang?
1: Ya udahlah, kita putus aja.
0: Yang,
1: nih, pacaran sama boneka. Loh,
0: yang, aku kan cuma bercanda, yang. Jangan putusin aku lah, yang. Sayang.
2: Hi girls, harus berani katakan tidak ya pada yang tidak-tidak.

0: Mau bacain WhatsApp dulu ya, dari kamu yang sudah masuk di siang hari ini. Ada dari, siapakah ini? Ada dari Minashe. Minashe, kalau boleh tahu, how to spell your name? Enggak spell sih bisa ya. Gimana cara baca yang baik dan benar? Kalau spell mah M-I-N-A-C-E. Ya itu oke lah ya. Tapi kalau bacanya yang benar gimana? Minashe, jujur unik loh nama kamu. Hai kakak, happy Sunday. Happy Sunday juga, Minashe. Nanti correct me if I'm wrong ya kalau aku salah memanggil nama kamu. Mau request lagu Sumpah Mati dari Selena Grace dong. Boleh, salamnya buat kakaknya aja. Semangat terus siarannya kakak, makasih banyak. Sama-sama Minashe, thank you so much sudah masuk di WhatsApp-nya Pro 2 ya. Ditunggu request lagunya, lanjut lagi dari Catur ya, yang mengirimkan sebuah flexing kegiatan di hari Minggu siang ini, teman Pro 2.
1: Bikin tahu bakso, tahu kocak dulu.
0: Bikin tahu bakso, tahu gocek dulu ya teman Pro 2 ya. Tak kira menakut lo bray. Setelah aku putar videonya dan mendengarkan soundnya, oh ternyata ini emang tahu kupat ya. Enggak, kan udah dibilangin ya. Ditambah lagi ya teman Pro 2, ini Catur sedang ngulek-ngulek sambal juga ada. Terus ada mango juga dan ada creamy original merek susu ya, yang nggak bisa dispil ya, ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Semangat Bray ya, hariku sangat minggu sekali Bray. Ah itu dia yang dicari-cari teman Bro 2 ya. Emang hari Minggu tuh kadang emang sepertinya perlu buat berkegiatan gitu, walaupun mungkin emang malas-malesan ya, mungkin di malam Minggu ya nggak malas-malesan juga sih, ya nggak apa-apa juga kalau kamu mau malas-malesan teman Bro 2. Yang penting tuh ada kegiatan yang emang kamu tuh tidak merasa buat terbebani dan kamu mau melakukan itu gitu. Kalau kayak gitu sih kayaknya kalau enggak leyeh-leyeh juga enggak apa-apa enggak sih. Tetap bisa buat menikmati hari Minggu dengan kegiatan yang pengen kamu lakukan sendiri gitu. Thank you so much bro. Catur ya agendanya setelah ini mau kemana nih. Buat kamu juga teman Pro 2 ya, silahkan update-update informasi. Yang penting request lagu dulu karena ini Pro 2 Hitlist sampai jam 12 siang nanti.

bocor perosok ke dalam jurang. Tak tahu mana yang dibutuhkan ataupun sekedar diinginkan. Dan kini aku akan berjuang keluar dari pacuan.

0: Begah banget. Udah ah, kenyang.
1: Eh, itu nasi di piring masih banyak, Ki. Main udahan aja. Mubazir tahu.
0: Ya elah, Sil, santai kali. Cuma tinggal 3 suap doang. Gak bakal bikin dunia kiamat juga, kan?
1: Iya, dunia sih gak kiamat. Tapi air kita yang sekarat, Ki. Kamu tahu gak sih, buang 3 suap nasi itu sama kayak ngebuang bergalon-galon air bersih.
0: Hah? Kok bisa?
1: Ya bisa lah. Produksi buat hasilin 1 kg beras aja, itu tuh butuh ribuan liter air.
0: Wah.
1: Makanya, pas kamu buang sisa nasi itu, kamu gak cuma buang makanan. Tapi juga ngebuang ratusan liter air bersih yang dipakai petani kita buat irigasi.
0: Waduh.
1: Food waste itu otomatis jadi water waste. Nah dampaknya itu tuh bisa kemana-mana, termasuk perubahan iklim.
0: Walah gitu toh. Yowes, kalau gitu tak makan habis deh.
1: Gitu dong.

Aku milikmu teman bro 2 dari Dewa 19 ya, yang tag ulang sama Firza. Buat kamu di santai siang, di siang hari ini ya, yang masih bingung mau ngapain, tenang. Kebingungan kamu akan ditemenin sama Pro 2 FM Solo di siang hari ini. Kok hidung gua gatel ya, mau bersihin dulu deh teman Pro 2. Gak jadi, gak keluar ternyata. Eits, buat kamu sering gak sih kayak gitu? Mau bersihin tapi ternyata gak keluar gitu, gak jadi gitu. Itu adalah perasaan yang paling tidak enak di dunia menurutku teman-teman berdua ya. Mau bersin tapi gak jadi gitu. Kayak feel buat bersinnya itu tiba-tiba hilang aja. Tapi ya iya gak jadi keluar, gak jadi bersin gitu. Itu sih jujur gak enak banget teman-teman berdua. Apalagi kalau misalkan hidung lagi gatel gitu kan. Wah itu aduh kacau, gak enak sih itu ya. Aku temenin sampai jam 12 siang nanti. Gak ding, sampai jam 1. 12 siang tuh Pro 2 hitisnya. Buat yang mau request-request lagu silahkan ditungguin sama Jaja Majenta di playlistnya Pro 2 di siang hari ini ya. Boleh ke WhatsApp aja langsung. Kamu jangan basen-basen ya kalau penyiar Pro 2 bacain WhatsApp, nomor WhatsApp maksudnya, nomor WhatsAppnya Pro 2. Karena mungkin kamu juga udah hafal teman Pro 2 di mana ya nomor WhatsAppnya, di 081327866966 di siang hari ini.

0: Coba dilihat, Bu. Kayaknya ada yang datang tuh.
1: Iya, Pak. Hah? Pak, gawat. Itu debt collector mau nagih hutang kayaknya, Pak.
0: Waduh, padahal Bapak belum pegang uang, Ibu. Baru nanti sore dapat transferan.
2: Selamat siang, Bapak, Ibu.
0: Enggak, Pak. Selamat siang. Ampun, Pak. Ini saya belum ada uang. Saes tuh. Nanti sore saya janji pasti saya bayar.
2: Bapak, Ibu ini kenapa toh? Kok ketakutan gitu? Lebay banget. Ya udah kan tinggal bilang. Nanti saya bayarnya sore ya, Pak. Kan saya bisa datang lagi nanti.
1: Takutnya nanti Bapak ini marah-marah. Terus
2: melakukan kekerasan. Gitu maksudnya. Semua masalah itu sebaiknya tidak diselesaikan dengan kekerasan, apapun pekerjaannya. Kecuali
0: apa, Pak?
2: Kecuali petinju.

0: this all night.
1: Mau bacain WhatsApp lagi teman Pro 2 ya, di Pro 2 Headlist di Sunday siang. Di siang hari ini tadi ada dari Nabila Syafira yang kirimin video kalau lagi dengerin Pro 2 FM Solo lewat radio ini ya. Itu radionya sebut radio apa ya? Radio digital apa ya? Radio modern kali ya? Atau apa ya itu ya? Nabila ya, thank you ya. Nabila ya, tadi captionnya selalu menemani aktivitas. Yes, respect. Thank you so much ya Nabila ya. Lanjut lagi teman Pro 2 dari Kila. Halo Kak, selamat siang Bu, nomor baru. Welcome Kila to the cockpit ya. Welcome to the crew. Aku Kila di Palur. Oh, di Palur. Halo Palur. Palur kayaknya panas ya siang hari ini. Aku enggak tahu ya. Kenapa aku tuh kalau bukan mindset ya. Apa sih? Framingku ke daerah Palur gitu-gitu sebelum ke arah Tawangmangu tuh kalau jam segini tuh panas banget ya. Jadi malas banget kalau udah, apalagi lewat flyover Palur gitu, wah udah pasti panas banget. Dan beberapa waktu juga kemarin Fitria ya, Kak Fitri ya, Pro 4 FM Solo kan rumahnya daerah Palur tuh ya, sore-sore gitu padahal udah naik mobil teman berdua, tapi ternyata bikin story masih panas banget. Kayaknya Palur sih emang panas banget ya. Salam ya Kila ya, mau aja semangat aja dong dari Bruno Mars ya Kak, semangat siarannya. Oke boleh, terima kasih ya Kila ya. Loh, mana Bruno Marsnya? Oh ini dia.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone

0: cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, bapak ini gak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, pak.
1: Iya.
0: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
0: Tuh, lagi di teras. Katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih.
2: Dalam, pak.
1: Ajarin bapak pakai M-banking, duk.
2: Yeh, bisa, pak. Tapi memangnya bapak itu mau transfer apa, toh, pak?
1: Ini loh, bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, bapak?
1: 100 juta? Bisa ndak?
2: Kok banyak banget, pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya ndak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Masih di Santai Siang Teman Berdua barengan sama Jaja Majenta. Buat kamu yang mau request lagu, silahkan inilah saatnya ya, request-request lagu di siang hari ini Teman Berdua ya, sampai jam 12 siang Berdua hitlistnya. Terus nanti lanjut lagi di Santai Siang, habis ini berarti ya masih kulineran lah ya. Kok masih kulineran? Belum, nanti jam 12 ya Teman Berdua ya. Silahkan yang mau baca-baca, mau request lagu juga boleh banget ya, ditungguin sama Jaja Majenta sampai jam 12 siang. Langsung boleh ke WhatsApp aja di 081327 866 966 ya di siang hari ini. Dan jangan lupa buat kamu follow sosial media di TikTok dan juga Instagram @RRIPro2Surakarta.

0: Korannya, Pak?
1: Enggak, Mas.
0: Korannya, Mbak?
2: Mau, Dek.
0: Yang berita kota, Mbak?
2: Ha-ha. Yang itu aja, ha-ha. Itu.
0: Ya, ini ya, Mbak. Budil, Derek Langkung.
3: Oh, iya, Le. Le. Tolong lampu dapurku kaisik, Le. Tolong gantinan, ya, Le, ya.
0: Oh, jih, Budil. Aku ini sampun. Ya, jih sampun, Budil.
3: Ya, iki. Tinggu sangu.
0: Walah. Gih, Budil, matur nuwun.
4: Nang. Ibu belum punya uang tuh buat bayar LKS-mu?
0: Nggak apa, Bu. Ibu kan seminggu ini sakit. Nggak ada penghasilan jadinya.
4: Oh, alah, Lele. Sabar, yo.
0: Semoga juara, semoga juara. Amin. Pemenang esai hari kemerdekaan. Juara 1, Danik Mareta. Juara 2, yes! Bisa bayar uang buku dan kegiatan sekolah lainnya nih sekarang. Nggak sia-sia perjuangan aku selama ini.
5: Masa depan adalah kerja kerasmu hari ini. Memulai untuk hebat.

Masih lanjut lagi bacain WhatsApp teman Pro 2 ya. Ada yang WhatsApp dari tadi sebenarnya nomornya udah disimpan sih nama sama Pro 2 ya, tapi namanya cukup anonim ya. C dan logo Pac-Man. Kamu tahu enggak sih logo Pac-Man teman Pro 2.2 terus V itu? Ya enggak sih? Tahu enggak sih itu zaman-zaman kalau aku sih mengalami di zaman-zaman SMP ya, itu logo tuh bukan logo ya, apa? Emoji. Gak tahu sebenarnya gunanya buat apa, titik dua sama V gitu loh. Kayak Pac-Man sih ya, kalau dibilang dulu tuh logo Pac-Man teman Pro 2 ya. Tapi gak tahu sebenarnya ini fungsinya buat apa, kalau tanda lebih kecil sama 3 itu kan love. Tapi kalau ini titik dua sama V. Nah jadi kayak Pac-Man gitu kayak, gitu. Apa ya, gimana cara gambarinnya? Dari C, gimana aku memanggil kamu ini ya? Mau request lagu dong? Kematian jika aku jadi kekasihnya dari Nadine Amisa. Boleh, dari album barunya Nadine ya. Yang Laika, jujur bagus loh nama albumnya. Laika yang ditinggalkan. Salah satu lagunya teman Pro 2 ya. Sudahkah kamu mendengarkan lagu-lagu dari album terbarunya Nadine Amisa dengan Laika yang ditinggalkan teman Pro 2 ya. Ini jujur nama judul lagunya. Dari ada berapa ya ini, dari 11 lagu ini jujur namanya tuh kayaknya tuh kayak dalam banget gitu loh. Ada pesan digital, seekor anjing dari luar angkasa, kayak fiksi gitu loh. Ada moonlight, ada kematian jika aku jadi kekasihnya, reservasi untuk dua, tamu berwajah itu, take him to the moon for me, take him to the moon for me, gak gitu dong. Ditemukan sebuah bangkai, langit melepas hujan, Laika kau mudah dicinta. Jujur sih, judul lagunya bagus-bagus teman Pro 2 ya. Sudahkah kamu mendengarkan album barunya? Kalau udah komen ya, WhatsApp aja. Yang mana yang jadi lagu favorit kamu?

Kematian jika aku jadi kekasihnya dari Nadine Amizah teman berdua. Jujur sih lagunya Nadine Amizah banget ya. Emang emang kayaknya kalau denger lagu kayak gini tuh udah pasti langsung menuju ke Kekein ya. Ke Nadine Amizah teman berdua. Udah pasti lagunya tuh apa ya. Kayak mendayu-dayu tapi juga kayak kayak magis gitu ya. Di lagunya ini teman berdua. Lagu-lagu sebelumnya sih juga ya. Sebelumnya itu Bertaut. Iya kan Bertaut Nadine kan. Terus, aduh aku tadi terlintas satu lagu, Semua Aku Dirayakan juga, Perempuan, memang Perempuan Setengah Gila ya, apa sih namanya itu? Perempuan Semua Aku, iya tuh Perempuan, coba kita cek dulu, Perempuan Setengah Gila, aduh lupa kan namanya, Perempuan, mana Nadine, Rayuan Perempuan Gila, kok Perempuan Setengah Gila, siapa Perempuan Setengah Gila, Rayuan Perempuan Gila, nah itu lagunya juga, ya pokoknya Nadine banget lah ya teman berdua ya, 12 lebih 4 menit ya, menuju 12 lebih 5 menit di siang hari ini, seperti biasa teman berdua habis ini, kita kulineran dulu, mau bahas kulineran apa di siang hari ini, buat kamu yang mau spill-spill, menu makanan di siang hari ini, silahkan teman berdua, ditungguin sama Jeje Majenta, kayaknya di jam terakhir aku siaran deh, karena abis ini ada Shirley Anjali, jam 1 siang, Sportisius sepekan, nah.

0: bentar lagi lulus kuliah.
1: Yoi.
0: Abis kuliah mau kemana nih?
1: Jakarta lah, cari kerja.
0: Gak balik ke kampung.
1: Ngapain? Enakan kerja di Jakarta. Di kota, duitnya banyak.
2: Itu dulu.
0: Yeay, yang bentar lagi lulus kuliah.
1: Yoi.
0: Abis kuliah mau kemana?
1: Balik kampung aja.
0: Gak cari kerja ke kota atau ke Jakarta gitu?
1: Ayeman di kampung. Enak apa ngapain udah tahu. Bisa gali potensi lagi. Bisa majuin kampung sendiri kan?
2: Nah, ini baru anak zaman now.
3: Yuk guys, wayae wayae. Balik deso, bangun deso.

Saatnya kulineran teman pro 2 ya di santai siang di siang hari ini. Wah jujur sih panas banget ya siang hari ini teman pro 2. Kapan ini hujan? Kangen sama hujan gak sih? Kangen hujan-hujanan gak sih teman pro 2? Tapi kalau bisa hujannya ya cukup ya untuk menghilangkan hawa-hawa panas saja. Jangan sampai terjadi, janganlah ya banjir gitu-gitu teman pro 2. Udah yang penting hujan tuh ya sewajarnya aja. Kalau deres ya udah deres cuma bentar aja gitu. Jadi nggak usah yang sampai deres banget berhari-hari, berjam-jam, udah nggak usah. Cukup untuk mendinginkan suasana atau mendinginkan hawa panas yang ada di dunia ini

kulineran teman Pro 2 ya, mau update-update informasi dari rri.co.id ya. Ada berbagai buah-buahan yang baik bagi kesehatan kulit wajah. Dulu biasanya ya teman Pro 2 ya, kalau merawat kulit wajah itu kan selalu, enggak tahu ya kenapa selalu identik dengan cewek-cewek aja. Tapi kan enggak gitu, cowok-cowok juga harus merawat enggak sih teman Pro 2, harus merawat kesehatan kulit wajah juga enggak sih? Karena ya itulah bagian dari merawat dan sayang kepada diri sendiri. Dari rri.co.id, menjaga asupan makanan yang tepat teman Pro 2 ini sangatlah penting, khususnya untuk membantu menjaga agar wajah tetap sehat dan selalu terlihat baik ya, berseri, bersih, rapi, indah tuh ya. Dan berbagai cara bisa dilakukan ya, salah satunya dengan menjaga asupan makanan yang tepat seperti buah-buahan, sayur-sayuran, hingga makanan bergizi lainnya. Dan dilansir dari laman Natural Farm Indonesia menyebut bahwa terdapat banyak jenis buah-buahan yang dapat dijadikan sebagai pilihan makanan untuk menjaga kesehatan kulit wajah. Bersumber dari rri.co.id teman Pro 2 ya, ini ada beberapa rekomendasi buah yang direkomendasikan untuk dikonsumsi untuk menjaga kesehatan kulit wajah. Yang pertama, ada alpukat ya. Siapa yang suka alpukat, apalagi biasanya kalau dibikin jus gitu. Tapi biasanya kalau dicampur jus sih jadi enak karena tambah gula ya. Yang pertama ada alpukat teman Pro 2 ya, karena kandungan vitamin E dan juga lemak yang berlimpah pada buah alpukat ini dapat membantu menjaga kelembapan kulit dan juga sel kulit dari dalam. Jadi buat kamu ya, mungkin biasanya ya, aku sih sering ya, misalkan lagi garuk wajah gitu, atau mungkin tangan juga bisa teman Pro 2, itu biasanya terasa kering tuh, biasanya membekas putih-putih tuh. Nah itu bisa dijaga kelembapannya dengan si buah alpukat ini.

Lanjut lagi yang kedua, ada pepaya, kates ya teman bro dua ya. Selain baik bagi kondisi pencernaan juga, si kates ini, bener kan kates itu pepaya kan? Kandungan enzim papain dan juga vitamin A sampai vitamin C yang ada di dalam pepaya ini dipercaya dapat mempercepat regenerasi kulit dan membuat wajah tampak lebih cerah. Ini sih biasanya emang kalau makan pepaya itu biasanya kalau suka susah BAB tuh biasanya langsung kasih pepaya identik gitu. Susah BAB, pepaya aja langsung kondisi pencernaan langsung lancar tuh ya. Tapi ternyata teman pro 2 ya ini bisa mempercepat regenerasi kulit dan juga membuat wajah ini bisa tampak lebih cerah.

0: Eh Beb, jadinya kita makan apa nih?
1: Itu kok ada rame-rame antri panjang ya Beb? Apaan ya? Jujur kepo sih Beb, ikutan yuk.
0: Ah males ah Beb, kelamaan. Belum karuan cocok juga kan sama selera kamu.
1: Dih, kamu kok gitu sih Beb?
0: Udah, kamu ngantri aja di sana. Aku mau makan mie ayam. Nanti kalau udah dapet Beb, samperin aja aku di situ ya. Eh Beb, gimana? Udah dapet belum?
1: Aku kecewa. Males banget ah Beb, lagi lapar gini. Pas giliran aku malah abis.
0: Ya, kamu FOMO sih. Lihat waiting list aja langsung nemplok. Lapar itu yang dikasih makan perut, bukan sosmed.

dari rri.co.id. Jadi buat kamu yang mau update informasi, cari artikel berita terpercaya, langsung ke rri.co.id. Teman Pro 2 tadi udah ada pepaya dan juga apa tadi, alpukat ya. Sekarang kita bergeser ke semangka. Tarik sis, semongko. Ada semangka teman Pro 2 ya, dengan kandungan cairan yang tinggi di pada buah semangka dapat membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi dan juga menjaga agar kelembapan kulit tetap terjaga dan selalu terlihat segar. Semangka ini teman Pro 2, ini kan emang sering juga ada di acara-acara gitu. Biasanya tuh makanan penutupnya, buah-buahannya tuh biasanya tuh semangka kalau enggak melon ya. Ternyata ya emang semangka dan melon ini rasanya emang nyegerin teman Pro 2, dan terbukti ya ini bisa membantu menjaga tubuh buat tetap terhidrasi. Jadi biar gak kering gitu, biasanya mulutnya gitu-gitu kan bibirnya kering tuh biasanya tuh. Nah biasanya tuh semangka tuh jadi salah satu buah yang emang dijadikan obat ya kali ya, obat secara buah-buahan. Ketik satu kalau kamu suka dengan semangka teman Pro 2, salah satu ya buah favoritku juga, tapi biasanya aku makan semangka itu bijinya tak ilangin semua dulu baru tak makan. Itulah asiknya di situ. Lanjut lagi, ada strawberry ya, salah satu buah berry yang memiliki kandungan antioksidan dan juga kandungan asam alami teman Pro 2 ya. Ini di dataran tinggi Tawangmangu, Kemuning nih banyak nih dulu ya, Enggak, maksudnya aku mau cerita. Dulu itu ya, aku sempat ke villa gitu sama teman-temanku, terus di sebelah tuh ada kebun. Kebun stroberi gitu, bisa metik sendiri, bisa langsung dimakan. Wah, tuh kacau, enak deh. Kok jadi pengen ya ke Tawangmangu ya? Kandungan antioksidan teman Pro 2 ya, dan juga kandungan asam alami yang ada di buah stroberi ini dapat membantu melawan bakteri penyebab jerawat. Nah ini biasanya jerawat-jerawat membandel nih ya, tapi aku sangat bersyukur teman Pro 2, kulitku ini termasuk kulit yang kebal ya, aku tuh jarang banget ada jerawatnya. Kalau ada jerawat itu biasanya tak pites, walaupun gak boleh ya, tak pites habis itu aku lap gitu, hilang, udah gak ada lagi, gak bekas lagi juga. Selain bisa melawan bakteri penyebab jerawat, si strawberry ini teman Pro 2 ya, ini juga bisa membantu mengangkat sel kulit mati yang ada di wajah kamu. Masih banyak lagi buah-buahan teman Pro 2 ya, yang bisa mensupport kesehatan kulit wajah kamu. Kamu bisa langsung ke rri.co.id. Nah buah-buahan itu teman Pro 2 ya, ini selain bisa menjaga kesehatan kulit, bisa jadi ini menu kalau kamu mungkin lagi diet ya. Biasanya ngemilnya tuh ngemil buah-buahan kalau lagi diet gitu, karena tetap dapat kenyangnya, tapi gak kenyang banget, tapi juga aman gitu, seger. Boleh dong juga spill makan siang kamu di siang hari ini.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
4: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

Kamsan Hamidah, teman berdua, terima kasih banyak ya sudah menemani siang hari Jajah Majenta di siang hari ini. Habis ini ada Sportlicious sepekan barengan sama Shirley Anjali dan juga Indonesia and International Top 20 on the weekend barengan sama Pro 2 FM Jakarta. Jajah Majenta pamit undur diri. Thank you so much. Have a great day. Happy weekend. Happy Sunday, teman berdua.

Sportlicious, informasi olahraga. Hola teman Pro 2, saatnya kamu ditemenin sama aku Sherry Angeli di segmen Sportlicious, informasi olahraga di pekan ini. Gak cuman kita aja yang bangga, tapi yang jelas ada pelatih Timnas Indonesia sepak bola yang juga ikut bangga, yaitu John Herdman, karena Indonesia bisa memenangkan laga versus Singapura dengan skor 2-0. Yes, you. Kepala pelatih Timnas Indonesia John Herdman mengaku bangga dengan kemenangan 0-2 atas Indonesia yang berhasil menghadapi Singapura di laga pertama Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta hari Jumat 25 September kemarin. Dua gol kemenangan Indonesia dicetak oleh Ragnar Uratmangun dan juga oleh Romney. Wah, dua pemain yang top juga sih. Ragnar mencetak gol di menit ke-13 saat dia memanfaatkan assist pemain debutan yaitu Luke Vicari. Sementara Ole Romney berhasil mencetak gol pada menit ke-74 lewat titik penalti. Dan ternyata golnya Ole ini terjadi 4 menit setelah Singapura bermain dengan 10 pemain karena Safwan Baharudin mendapatkan kartu merah. Kebahagiaannya sang pelatih yaitu John Herdman juga terasa lengkap karena kemenangan ini diakhiri dengan catatan clean sheet yang menjadi laga tanpa kebobolan kelimanya dalam 9 laga bersama tim Garuda. Dari 5 clean sheet itu, 4 diantaranya terjadi ketika Indonesia bermain di kandang. Makin bahagia. Dari Ole yang berhasil membawa Indonesia unggul dibanding dengan Singapura, dia juga senang dengan kemenangan ini ya. Apalagi golnya Ole di laga ini adalah gol ke-7 untuk Indonesia dalam 11 penampilan. Dari 7 golnya ini, 6 diantaranya dicetak di laga kandang, tepatnya ketika Indonesia bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dengan kemenangan yang diraih oleh Timnas Indonesia, ini membuat Indonesia menempati peringkat kedua klasemen sementara Grup A dengan 3 poin. Yes, berada tepat di bawahnya Malaysia di peringkat pertama setelah mereka mengalahkan Bangladesh 3-0. Dan laga berikutnya, dua tim teratas ini akan bertemu di Stadion Utama Gelora Bung Karno hari Senin 28 September jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Good luck Indonesia! Aku sih optimis Indonesia bisa menang dan lebih unggul dibanding sama Malaysia. Amin!

0: Bunga, hey. Tunggu. Katanya mau pulang bareng aku.
1: Wina, kamu kemana saja sih? Ku cari-cari sampai ke kantin.
0: Di kantor guru, bayar uang seragam. Tara, 300.000.
1: Oh, asik. Kamu jadi bilang ya ke mamamu.
0: Yoi, demi suksesnya rencana kita jalan-jalan ke Jogja.
1: Betul.
0: Kamu udah bilang ibumu belum? Kamu lebihin berapa dari tagihan seragam sekolah kita?
1: Aku belum bilang. Antar aku ke warung tempat ibu kerja ya, Win. Enaknya ku lebihin berapa ya?
0: Yang banyak.
1: Oke deh. Biar seru jalan-jalan kita.
0: Betul.
1: Tunggu di sini bentar ya, Win.
0: Oke. Okay.
2: Yu, kalau sudah selesai cuci piringnya, bantu melayani pembeli ya, Yu.
3: Iya, Bu. Ibu.
4: Mereka telah bekerja keras dengan peluh dan jerih payah untuk mendapatkan rupiah demi rupiah. Tegakkah kita menyalahgunakan kepercayaan dan kerja keras mereka? Stop menyalahgunakan uang orang lain. Basmi bibit korupsi mulai dari diri sendiri.

Sportlicious, informasi olahraga. Indonesia bisa berhasil menang atas Singapura dan ini membuat pelatih kepala timnas Singapura Gavin Lee mengakui timnas Indonesia itu tampil sangat bagus ketika menghadapi timnya di laga grup A FIFA ASEAN Cup 2026 di SUGBK. Gak cuma pelatih timnas Singapura aja yang amazed sama Indonesia, tapi nih sekretaris Jenderal FIFA Matthias Graafstorm juga bahagia sumringah dengan kemampuan Indonesia menjadi tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026 dan menggelar ajang itu dengan meriah. Karena Matthias datang ke acara seremoni pembukaan FIFA ASEAN Cup 2026 ya di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta hari Jumat kemarin 25 September 2026 malam. Yes, Sekjen FIFA ini hadir untuk mewakili Presiden FIFA Gianni Infantino. Bahkan Matthias ini, sang Sekjen, juga menyaksikan laga Timnas Indonesia versus Singapura. Begitu teman Pro 2. Matthias Graafstorm juga mendoakan kesuksesan Indonesia dalam menjadi tuan rumah divisi 1 FIFA ASEAN Cup 2026. Dia juga menilai bahwa penyelenggaraan turnamen regional ini sebagai sesuatu yang istimewa. Karena menurutnya turnamen itu memberikan kesempatan untuk menghadirkan rivalitas antar tim di kawasan Asia Tenggara dengan para pemain terbaik dari berbagai klub dunia. FIFA ASEAN Cup juga membuka kesempatan buat para pemain-pemain di kawasan Asia Tenggara untuk merasakan jam terbang pertandingan internasional. Karena panjangnya periode jendela internasional. Kalau ditanya tentang alasan Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah edisi perdana FIFA ASEAN Cup kali ini, Graafstorm menyebut bahwa ada antusias gairah masyarakat tanah air terhadap sepak bola serta dukungan PSSI dan pemerintah Indonesia yang menjadi faktornya. Begitu ternyata. Sementara itu ada juga Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang mengucapkan terima kasih kepada FIFA atas kepercayaan mereka kembali menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah turnamen level internasional. Dan ternyata ada rencana nih kalau Presiden FIFA Gianni Infantino akan hadir dalam penutupan FIFA ASEAN Cup 2026 pada 5 Oktober nanti. Dan satu hari sebelumnya Infantino direncanakan akan hadir untuk menemui Presiden Republik Indonesia. Coba deh ditunggu ya, tapi yang jelas semoga Indonesia bisa juara, bisa terus memberikan penampilan terbaik dan lebih unggul dibanding sama negara-negara lain yang berada di grup yang sama, yaitu Malaysia, Singapura, dan Bangladesh.

Sportlicious, informasi olahraga. Okay, update informasi dari Asian Games IC Nagoya 2026, ada lifter putri Indonesia Natasha Beteop yang mengalihkan fokus ke ajang kualifikasi Olimpiade yang akan berlangsung di China bulan depan setelah menyelesaikan penampilannya pada Asian Games tahun ini di Jepang. Natasha mengatakan agenda kualifikasi Olimpiade itu menjadi target berikutnya setelah dia menjalani persiapan panjang sejak Januari untuk menghadapi Asian Games. Sebelum tampil di Asian Games, Natasha ternyata terlebih dahulu memperkuat kontingen Indonesia di SEA Games 2025 Thailand di kelas 58 kg. Dia meraih medali perak loh dengan total angkatan 218 kg hasil dari 98 kg pada snatch dan 120 kg pada clean and jerk. Wow. Nah, setelah dari SEA Games, Natasha tuh langsung menaikkan kelasnya ke 61 kg dan mempersiapkan diri menghadapi persaingan di kelas barunya. Pada debut di kelas 61 kg Asian Games 2026, Natasha nih membukukan total angkatan 220 kg masing-masing 98 kg pada snatch dan 122 kg pada clean and jerk. Dan catatan itu menempatkan Natasha di peringkat ke-6 dan medali emasnya diraih sama lifter asal China ya. Keren sih Natasha, naik kelas terus, emang kelas benar-benar sih. Good luck ya Natasha, semoga kualifikasi Olimpiade bisa berjalan dengan maksimal dan ditunggu nanti penampilannya di Olimpiade.

0: Uang pas aja ada nggak, Mas?
1: Uang pas? Aduh, nggak ada, Mbak. Serius, nggak ada.
0: Oh, kalau gitu saya cari kembaliannya dulu ya. Receh nggak apa-apa?
1: Aduh, receh lagi. Dompetku jadi penuh. Rusak-rusakin dompet aja sih. Receh, nggak apa-apa, Mbak. Nggak apa-apa deh, nggak apa-apa.
2: Ini motornya mau ke arah mana, Mas?
1: Arah ngidul, Mas. Ngidul, nyuwun tulung.
2: Siap, Bos.
1: Makasih ya, Mas. Ya, ternyata ada tukang parkir. Untung aja aku ada uang receh.
3: Tuh kan, makanya jangan sepelein uang receh walau kelihatan remeh.
4: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
5: Teman Pro 2. Musim kemarau panjang sering membawa ancaman kekeringan dan kebakaran hutan. Tapi, kita semua bisa ikut mencegahnya. Pastikan penggunaan air di rumah lebih bijak

0: bersama Cegah Kekeringan dan Kebakaran Hutan.
1: Save nature, save future.
2: Jaga alam, selamatkan masa depan.

Sportlicious, informasi olahraga. Masih aku lanjut informasinya buat kamu teman Pro 2. Dari Asian Games, keren abis catatan yang Oki Bingit yang dibukukan oleh sprinter Thailand namanya Puripo Bunson. Dia meraih emas Asian Games 2026 sekaligus memecahkan rekor di hari Jumat 25 September malam waktu setempat. Tampil di final nomor lari 100 meter, Bunson tidak terhentikan karena dia jadi pelari pertama yang melintasi garis finish dengan catatan waktu 9,90 detik. Jadi Bunson ini unggul jauh atas pesaing-pesaingnya. Sampai gak ada pelari yang mampu lari di bawah 10 detik selain Bunson. Keren abis. Memecahkan rekor dong. Dan beberapa jam sebelumnya, Bunson itu memecahkan rekor Asian Games 2026 di babak semifinal lari 100 meter dengan catatan 9,91 detik. Jadi artinya dalam satu hari yang sama, Bunson itu dua kali memecahkan rekor Asian Games. Jadi catatan yang luar biasa gitulah, teman Pro 2. Keren abis, malah makin bagus gitu ya di finalnya ya. Meskipun hanya terpaut 0,0 sekian detik ibaratnya gitu. Tapi waktu 9,90 detik itu belum memecahkan rekor Asia ya. Karena rekor pelari tercepat Asia masih dipegang sama Su Bingtian asal Cina dengan catatan 9,83 detik. Keren. Wow. Yang bikin aku emes adalah Bunson ini tuh usianya juga masih sangat muda loh, 20 tahun. Dan perjalanan karirnya tuh masih panjang banget. 4 tahun lalu si Bunson ini usianya masih 16 tahun, tapi dia sudah bisa meraih medali perak Asian Games. Keren, keren, keren, keren. Semangat buat kamu yang suka lari, si pelari culture. Siapa tahu nanti bisa kayak Bunson ya, nanti bisa memecahkan rekor gitu dan ikut turnamen, nanti jadi atlet lari gitu ya. Oke, kalau Shirley mau lari dulu dari Sportlicious, soalnya udah ditungguin sama kawan-kawan aku di chart Indonesia sama mancanegara. Jadi stay tune, jangan dipindah frekuensi, jangan dipindah frekuensinya di 105.5 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Have a nice day.

sudah kamu simak Sportlesio sepekan. See ya!

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Eits, jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: menjadi muara pergerakan kemerdekaan Indonesia. Di kawasan ini, teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda dan dibacakan di rumah Soekarno.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: juga lagi bokek. Yang pasti aku bakal nemenin kamu untuk ngasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin buat yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya gampang banget, tinggal request aja lagu kesukaan kamu tentunya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum aku kasih tahu ke kamu siapa-siapa aja lagu yang ada di chartnya Top 20, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar di minggu ini, ada lagu dari Raibla Ode dengan Ikro. Oke, kalau gitu langsung aja sekarang kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, teman Pro 2, dari posisi 20 alias posisi paling bawah yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini, ada lagu terbaru dari Tiffany Kenanga dengan Kata Siapa. Nah, ini adalah lagu yang nyeritain tentang perjalanan emosional seseorang yang ngerasa dirinya gak cukup buat orang yang dicintainya. Tapi akhirnya kisahnya tuh kayak ya gitu deh, ngalir ya teman Pro 2. Kalau kamu emang ngerasa relate sama lagu ini, yang ngerasa hidup aku masih baik-baik aja kok tanpa kamu, kata siapa aku gak bisa tanpa kamu. Ya udah kita dengerin, ini dia Tiffany Kenanga di posisi 20.
1: Number 20.

lagunya viral, ya gak sih? Kalau menurut aku lumayan viral sih lagunya Tema Pro 2, karena memang jadi backsound berbagai konten romantis di social media. Sebenarnya lagunya udah lumayan lama dirilis di 2024, cuman emang sekarang viral lagi nih, naik lagi lagunya ya. Lagu ini judulnya adalah Kita Lewati Berdua. Dan buat kamu yang belum tahu, Overnight itu sendiri sebenarnya band yang asalnya dari Pacitan, Jawa Timur. Jadi mereka udah mulai ngeband dari 2023 ya. Tapi ternyata jalan viralnya baru di sekarang-sekarang ini tuh Bang Berdua. Emang orang gak ada yang tahu ya, makanya gak usah berhenti berkarya. Terus aja bikin karya.

lagunya ya. Kita sekarang mau dengerin suatu lagu yang ada di posisi 14. Ini adalah lagu yang diciptakan memang untuk merayakan 30 tahun mereka berkarya. Siapa lagi kalau bukan Sheila on 7 dengan Sederhana di posisi 14. Number

0: sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Ariel Lesmana dan Wisnu Santika dengan Aku Harus.
1: Number 12.

0: pihak juga tidak ada yang merasa dirugikan, semoga ya, dan mudah-mudahan gak ada lagi berita-berita yang gak enak seputar musisi Indonesia teman Pro 2 ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 10, kita mau dengerin Ariel Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: salah satu lagu yang lumayan lama ya bertahan di chart top 20 ya. Kita lihat minggu depan masih bisa survive nggak lagu ini. Tapi yang pasti kalau kita beralih sekarang ke lagu yang menempati posisi 8, ini lagu yang dari kemarin lagi rame banget. Sampai sekarang malah ada Akbar Chalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Jadi ini adalah lagu yang warnanya hipdut ya. Perpaduan antara hip hop sama dangdut dan energik banget. Dan emang ya lagunya viral, gimana dong? Emang sekarang orang lagi sukanya yang begini-begini nih. Yaudah kita dengerin aja.
1: Number 8.

0: dari seorang Nike lah. Kita sekarang mau lanjut ke lagu yang menempati posisi 6 Temang Pro 2, tidak beranjak kemana-mana sama seperti minggu lalu. Ini dia Sal Priyadi, Foto Kita Blur.
1: Number 6.

0: Udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20 dan ternyata lagu ini masih bisa bertahan ya. Kayaknya emang bukan masalah siapa yang nyanyiin, karena kalau lagunya udah bagus mau dibawain sama siapa aja pasti oke sih, termasuk Lomba Sihir ya. Tapi kalau lagu-lagunya Bernadia menurut kamu gimana? Apakah lagu-lagunya Bernadia kalau dibawain sama penyanyi lain bakal oke juga? Deh. Tapi apa sih kita mau dengerin sekarang Bernadia di posisi 4 teman-teman berdua dengan Rabun Jauh.
1: Number 4.

0: Dan di posisi runner up ternyata juga masih sama seperti minggu lalu, ada seorang musisi yang dari kemarin kayaknya lagi lumayan sering banget collab sama penyanyi lain juga ya. Siapa lagi kalau bukan Adrian Khalif dengan 2001 kali.
1: Number 2.

ada Tiffany Kenanga dengan Kata Siapa, posisi 19 Overnight Kita Lewati Berdua, posisi 18 Selina Grace Andirianto dengan Sumpah Mati. Di posisi 17 ada Nuka dengan Jalan Keluar, posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa, posisi 15 Raim Laude Dunia Yang Nanti. Chillon 7 dengan Sederhana di posisi 14, posisi 13 Romaria 24/7, posisi 12 Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Di posisi 11 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan, posisi 10 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi, posisi 9 Gloria Jessica Adegovinda Terbelah.

Support AG dan juga Tiffany Kenanga. Gak lupa aku mengucapin terima kasih juga buat yang udah dengerin. Terima kasih juga buat MD Produ FM di seluruh Indonesia. Gak lupa aku ingetin buat yang mau request lagu Indonesia kesukaannya, jangan lupa di Produ FM yang ada di kota kamu. Dan download juga aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke? Terima kasih untuk Oza Soundman kita minggu ini. Aku Desi Aldiana pamit dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.
2: Info Pro 2.
3: Waktunya Info Pro 2 bareng sama Edi Tama. Calvin Harris resmi meraih gelar Guinness World Records setelah penampilannya di Sao Paulo, Brazil pada 8 Februari 2026 yang disaksikan sekitar 1,6 juta orang. DJ dan produser asal Skotlandia tersebut mencatatkan rekor sebagai penampil dengan jumlah penonton terbanyak dalam kategori DJ set oleh artis solo. Penampilan itu berlangsung dalam rangkaian perayaan jelang karnaval di Sao Paulo.
2: Info Pro 2.
3: Musisi Olivia Rodrigo telah resmi memulai turnya yang berjudul The Unravel Tour dengan lagu Drop Dead, di mana tur dimulai di Hartford, Connecticut, Amerika pada 25 September kemarin. Tur ini akan digelar di 9 negara di Amerika Utara, Eropa, dan juga Inggris.
2: Info Pro 2.
3: Dua pertunjukan Ed Sheeran di Gillette Stadium akhir pekan ini secara resmi dibatalkan seiring mendekatnya badai besar ke wilayah New England menurut TMZ. Seorang perwakilan Robert Kraft mengatakan keputusan tersebut diambil oleh pihak penyelenggara tur dan manajemen stadion bersama dengan pejabat keamanan publik karena perkiraan cuaca ekstrim dengan keselamatan penggemar dan staff sebagai prioritas utama. Foxborough diperkirakan akan mengalami curah hujan 1 hingga 2 inci dan hembusan angin hingga 40 miles per hour.
2: Info Pro 2.
3: Well, itu dia Info Pro 2 untuk hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

0: FM, teman terbaik kamu. Yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman berdua seluruh Indonesia. Selamat hari Minggu dan kembali lagi pasti barengan sama gue Lana Krisandaru di International Top 20 Nasional, teman berdua. Yang bakal nemenin lo sampai 1 jam ke depan nih. Dengan lagu-lagu yang pastinya udah update banget, teman berdua, dengan chart yang posisinya udah baru banget nih. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini, teman berdua? Pasti udah enggak sabar banget. So sit back, relax, and enjoy the show. Memasuki yang kita harus menyapa dulu, teman berdua, menyapa dulu dari yang harus cabut nih di minggu ini. Kita harus katakan selamat tinggal kepada beberapa musisi. Ini ada 3 di catatan gue. Ada Kehlani dengan Folded, ada Sabrina Carpenter dengan Tears, dan juga ada Harry Styles dengan Aperture. Kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada 3 musisi hebat ini ya. Tapi tenang teman berdua, ada yang pergi, pasti ada juga yang datang ya. Di peringkat ke-20 di minggu ini kita sapa dulu newcomers kita. Ada Jisoo dengan Click.
1: Number 20.

0: Melaju terus teman berdua di chart di peringkat ke-19 minggu ini yang juga masih merupakan newcomers kita ada Janie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini teman berdua yang masih merupakan newcomers kita, waduh banyak ya stop newcomers minggu ini. Ada Katsai teman berdua dengan Animals.
1: Number 18.

0: Di peringkat ke-1792 di minggu ini ada Gracie Abrams nih yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini teman berdua bertahan selama 7 minggu di chart ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know
1: Number
0: You.
1: Number 60.

0: di minggu ini. Yang bertahan selama 16 minggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 92 minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu juga nih ada Bruno Mars dengan Rest It
1: Number 14.

0: peringkat ke-13 teman program minggu ini memasuki minggu ke-8 ya. Ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 teman program minggu ini bertahan selama 6 minggu. Dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

14 minggu ada si Inspiro dengan Day on This Hill. Ya, semua berdua pasti masih ditemani sama gue, Lande Krisandaru, di International Top 20 Nasional nih. Sebelum kita memasuki Top 10 this week, teman berdua, saatnya kita quick recap dulu. Yuk, ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20, teman berdua, ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19 yang juga merupakan newcomers kita, ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 masih juga merupakan newcomers kita, ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. And our top 10 this week, teman berdua, bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan Number Go. 10.

0: di International Top 20 National nih barengan sama gue Lani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 92, saatnya kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 92 ada my man, the one and only Bruno Mars 92 dengan Cha Cha Cha. Ya 92, di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu, ada kira-kira siapa? Ada si Respiro dengan The Visitors.
1: Number 8.

0: 82. The Finnish Sitters dari Sina Spiro ini jadi salah satu lagu yang menarik banget teman Pro 2 faktanya. Karena Sina tuh bilang kalau konsep The Finnish Sitters itu muncul dari perasaan kalau doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti gak tuh? Jadi sebenarnya doi itu takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan dan juga pengalaman hidupnya itu semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu, quote unquote ya, di hidupnya sendiri. Dia pengen menikmati semua momennya. Dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah, ila, gokil banget sih ya. Good luck untuk Sienna dan juga lagunya Teman Produ yang keren banget. Dan kita akan lanjut terus di chart Teman Produ di peringkat ke-7 minggu ini, bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.

0: Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat kelima, teman Pro 2 bertahan selama 9 minggu ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me.
1: Number 5.

0: 13 minggu. Wow, what a number for Eyelid. This is no cute anymore. Ya, teman perdua, saatnya kita menyapa yang ada di top 3 teman perdua di minggu ini. Di peringkat ketiga bertahan selama 12 minggu. Say hello to Bruno Mars dengan
1: number 3.

0: kedua teman-teman dua yang menjadi runner-up kita di minggu ini. Bertahan selama 12 minggu di International Top 20 Nasional, ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita kira-kira siapa nih teman-teman dua? Sebelum gue bacain jawara di minggu ini teman-teman dua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 minggu ini ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-9 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-8 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-7 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-5 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat ke-4 ada Eilid dengan No Kid Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini teman-teman, please welcome Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 1.

0: Gokil banget ya, setelah 12 minggu Teman Perdua langsung lo naik dari peringkat 4 ke peringkat pertama di chart ya Teman Perdua. Dan lagu Bittersweet ini ternyata dirilis di Oktober 2025 jadi lagu pertama Madison Beer yang masuk Billboard Hot 100. Gokil. Bahkan nih lagu ini sempat mencapai 68 di chart. Nah sebenarnya ini lagu tuh tentang sebuah hubungan yang udah selesai, tapi meskipun proses move on-nya tetap pahit, tapi ya dinikmatin aja prosesnya. Wow. Pasti lagi banyak banget yang request di Produa seluruh Indonesia. Well, Teman Produa, congratulations untuk seluruh artis dan juga semua buat kamu Teman Produa yang artisnya berhasil bertahan di chart ya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elanda Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin lagi sama seluruh penyiar kesayangan kamu di Produa FM Indonesia. Gue harus melanjutkan hari ini Teman Produa. Elanda Krisnandaru signing off the air. And have a great, great weekend Teman Produa. I love y'all. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
1: Info Pro 2 bareng sama aku, Rama Gemzi. Kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi sampai di dermaga 107 Pelabuhan Tanjung Priok, teman Pro 2. Kedatangan ini disambut gendang meriah dari tim Marching Band TNI yang sudah mempersiapkan dan memainkan beberapa lagu. Kapal perang Garibaldi yang sekarang diberi nama KRI Sriwijaya adalah kapal dengan panjang 180 meter dan lebar 33 meter. Dan kapal ini diperoleh Indonesia bukan melalui skema pembelian, tetapi lewat skema hibah dari pemerintah Italia, teman-teman.

0: Info Pro 2. Sony secara resmi mengkonfirmasi penutupan lini produksi PlayStation 4 teman Pro 2. Mengakhiri perjalanan dari salah satu konsol paling berpengaruh dan sukses dalam sejarah video game internasional. Dengan pencapaian yang mengesankan, yaitu ada 118 juta unit PS4 yang sudah terjual di seluruh dunia, mengalahkan PS1 dan di bawah peringkat PS2 teman Pro 2.
1: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.

0: Bonus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia info lalu lintas Pro 2.
2: Yes, teman Pro 2. Info lalu lintas sore hari ini, teman Pro 2, bareng di Seputar Surakarta, dan kita sudah terhubung langsung dengan rekan Arya. Selamat sore, rekan Arya.
3: Baik, Kak. Selamat sore, Kak.
2: Oke.
3: Saya Arya dari petugas CTS Dinas Perhubungan Kota Surakarta, dan selamat sore untuk Sobat Pro 2 FM untuk melaporkan kondisi arus lalu lintas pada sore hari ini. Dimulai dari Simpang Grejol untuk menuju ke timur, dari Simpang Grejol ke timur ke Simpang 3 Kertian terpantau ramai lancar. Kemudian dari Tugu Mahkota hingga Simpang Mako Brimob Manahan juga terpantau ramai lancar. Dilanjutkan dari Jalan Slamet Priyadi dari Purwosari hingga Bundaran Geladak untuk arus lalu lintas terpantau ramai lancar dengan peningkatan volume kendaraan di sekitar Ngapeman hingga Bundaran Geladak. Dan dilanjutkan untuk dari Jalan Veteran dari TPS menuju Baturono dan Kapten Mulyadi menuju Simang Balong untuk arus lalu lintas juga terpantau lancar. Dilanjutkan dari Jalan Yosudarso dari Dawung menuju Nonongan terpantau ramai lancar. Dari Jalan Brigjen Katamso dari Panggung menuju Mojosongo kondisi terpantau ramai, masih tetap lancar. Sedangkan dari arah Ring Road hingga Curug dan batas kota untuk arus lalu lintas dari arah Mojosongo menuju Karanganyar maupun sebaliknya juga terpantau ramai lancar. Untuk Sobat Pro 2 yang masih dalam perjalanan, tetap jaga konsentrasi, patuhi rambu-rambu lalu lintas, dan jangan menggunakan telepon seluler saat berkendara.
2: Baik.
3: Jangan terburu-buru, utamakan keselamatan. Demikian laporan arus lalu lintas dari Kantor Dinas Perhubungan untuk Dinas Perhubungan dan Perhubungan Kota Surakarta, tertib berlalu lintas, Admin Budaya Wong Solo.
2: Baik, terima kasih rekan Arya atas informasinya dan selamat bertugas kembali.
1: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info lalu lintas Pro 2.

0: 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di sore ceria, ketemu lagi sama aku Rama Gemzi di sini. Kita bakal nemenin, aku bakal nemenin kalian di sore ceria sampai nanti jam 8 malam, teman Pro 2. So, yang mau gabung atau mau request lagu, kalian boleh banget langsung aja WhatsApp di 081327866966 bareng sama aku, Rama Gemzi. Let's go.

Yes, teman Pro 2. Masih di Sore Ceria sama aku, nama GMZ. Kita bakal susuri Jakopi Jawa Tengah di era kolonial lewat pameran virtual, teman Pro 2. Wah, sekarang pameran aja bisa virtual, teman Pro 2. Ada dari Kepala Anri, Mego Panindito, bilang kopi tidak hanya menjadi komoditas perkebunan, tapi juga bagian dari perjalanan masyarakat, teman Pro 2. Dan dari secangkir kopi ini tersimpan cerita tentang aktivitas ekonomi, interaksi sosial, sampai perkembangan budaya di berbagai daerah. Ada juga nih Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, Rahmah Nur Hayati, bilang pameran ini melibatkan ANRI serta 35 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kota se-Jawa Tengah. Di sini teman Pro 2, kolaborasi menghadirkan beragam arsip yang merekam perjalanan sejarah dan perkembangan daerah di Jawa Tengah, teman Pro 2. Nah, pemanfaatan teknologi digital ini adalah langkah strategis untuk mendekatkan sejarah kepada generasi muda. Arsip yang kini selama ini tersimpan di ruang penyimpanan dapat diakses secara terbuka, interaktif, dan lebih mudah dipahami masyarakat. Selain itu, selain pameran virtual, Pemprov Jawa Tengah juga meluncurkan Diorama Virtual Jawa Tengah atau Diva Jateng. Layanan digital 3 dimensi ini menghadirkan pengalaman interaktif untuk mengenal perjalanan Gubernur Jawa Tengah, memori kolektif bangsa, serta tokoh-tokoh penting daerah, teman Pro 2. Dan juga teman Pro 2, diharapkan dari inovasi digital ini, arsip tidak lagi dipandang sebagai tumpukan dokumen lama. Tapi arsip juga hadir lebih dekat melalui genggaman sebagai media yang bercerita lebih menarik bagi semua generasi, teman Pro 2.

0: karena kerjaan. Mau tutup laptop tapi ngerasa bersalah banget. Takut dibilang pemalas. Ujung-ujungnya rebahan aja masih kepikiran kerjaan. Ini rest atau malah stres sih?
1: Hey, hidup itu bukan kompetisi lari kawan. Kalau badanmu capek, pikiranmu penat, itu tandanya tubuhmu tuh minta jeda.
0: Emang boleh istirahat ya?
1: Tentu boleh dong. Sebelum kamu kembali berjuang, coba deh sejenak lepaskan dulu beban di punggung yang tegang, terus tarik napas dalam, biarkan jiwa kembali tenang. Karena hidup bukan sekedar kejar-mengejar uang.

0: tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Masuk lagi teman Pro 2, masih di sore ceria bareng sama aku Rama Gemzi. Aku bakal bacain WhatsApp teman aku yang ada yang gabung dari teman-teman aku yang dengerin sore ceria aku teman Pro 2. Dia katanya mau request lagu ya, katanya mau lagunya Kalah Sang Surya Tenggelam buat mengenang Guru Soekarno Putra katanya. Boleh, boleh, boleh. Aku siapin ya, ada ini juga Kalah Sang Surya Tenggelam. Boleh, boleh, aku siapin. Dan ada lagi teman Pro 2 mau request lagu katanya London, Hijrah ke London. Boleh, aku siapin ya. London. Mana ya? Ada nih, aku siapin dulu teman dua-dua. Langsung aja deh, aku puterin ya. Ada Crazy, Kalah Sang Surya Tenggelam, dan The Tanchuters, Hijrah ke London.

0: kuat untuk kamu.
1: Cinta itu bukan membawa tangis, bukan buat putus asa, tetapi cinta itu menguatkan hati, menghidupkan pengharapan. Tenggelamnya kapal Van der Wijk.
0: Buat kamu.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Segala puji hanya bagimu, segala kemuliaan hanya milikmu, keagungan hanya milikmu. Alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan-Mu. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala

perbuatan-perbuatan yang tidak kau ridhoi dan tidak kau rahmati. Kami berlindung padamu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nurmu, dengan cahayamu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan dirimu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

Masuk lagi teman Pro 2 di sore ceria masih sama aku Rama GMZ di sini teman Pro 2. Nah, ada yang masuk dari Kak Catur. Wah, aku seneng banget nih. Kak GMZ, ayo besok berangkat custom fest. Wih, boleh banget dong. Ayo. Custom fest, tanggal berapa sih custom fest? Aku lupa tuh tanggalnya. Wait. Coba ya aku cari ya. Custom fest 2026. Custom fest. 2026, kapan ya? Oh, 10-11 Oktober ya? Berarti di hari Sabtu Minggu, coba tanggal 10. Mana nih, 10, 11. Wah, boleh tuh, boleh. Tapi pas aku masuk juga teman 22 ya? boleh sih, asik juga nih kayaknya kalau berangkat custom fest nih teman 22. Oke deh Kak Catur, nanti ya, coba kalau aku bisa berangkat, nanti aku pingin berangkat. Kalau Kak Catur pingin gak berangkat juga nonton custom fest? Oke deh. Lanjut lagi teman Pro 2, aku bacain WhatsApp yang udah masuk. Temen aku lagi yang dengerin teman Pro 2 yang request lagu juga. Wah, katanya mau lagunya Glenn Fredly aja. Ngomong lagi jalan sama pacarnya katanya. Oke, aku puterin, siap. Glenn Fredly ya, Glenn Romansa ke depan. Boleh. Mana ya? Oke, udah aku siapin teman Pro 2. Langsung aja aku puterin, ada lagunya Glenn Fredly, Romansa ke depan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Banyak ya bencana yang datang secara tiba-tiba, makanya kita harus waspada. Salah satu yang menghantui adalah bencana gempa bumi. Gak hanya mengetahui hal-hal yang harus dilakukan saat bencana terjadi, tapi kita juga harus tahu langkah antisipasi yang bisa dilakukan, baik sebelum, saat, dan pasca bencana gempa bumi terjadi.
2: Pra-bencana.
1: Menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi. Kemudian melakukan latihan yang bisa bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi terjadi, seperti merunduk, perlindungan terhadap kepala, maupun latihan lainnya. Lalu menyiapkan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar, dan persediaan obat-obatan. Gak cuma itu, tapi juga membangun konstruksi rumah tahan terhadap guncangan gempa bumi dengan pondasi yang kuat.
2: Saat bencana.
1: Berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang mungkin jatuh dan jendela kaca. Tetap lindungi kepala dan segera menuju ke lapangan terbuka. Hindari menggunakan lift dan eskalator. Gunakan saja tangga darurat ya. Jangan berdiri dekat tiang, pohon, sumber listrik, ataupun gedung yang mungkin bisa roboh. Kenali bagian bangunan yang memiliki struktur kuat, seperti pada sudut bangunan.
2: Pasca bencana.
1: Tetap waspada terhadap gempa bumi susulan. Periksa keberadaan api dan potensi terjadinya bencana kebakaran. Berdirilah di tempat terbuka jauh dari gedung dan instalasi listrik serta air. Apabila di luar bangunan dengan tebing di sekelilingnya, hindari daerah yang rawan longsor. Itu dia yang bisa kita lakukan pra-bencana, saat bencana, dan pasca bencana gempa bumi terjadi, agar kita bisa menyelamatkan diri dan orang-orang di sekitar kita dengan edukasi langkah antisipasi yang bisa kita lakukan sebelum bencana terjadi.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
3: Teman Pro 2, di sini siapa yang suka makan konsumsi makanan manis secara berlebihan? Nah, ternyata ada dampaknya loh buat wajah kita, teman Pro 2. Nah, punya dan memperhatikan berbagai asupan makanan yang dikonsumsi itu penting banget buat ngebantu ngejaga agar tetap sehat dan bugar bagi tubuh kita. Di sini teman Pro 2, salah satu bagian penting yang harus dijaga adalah wajah. Karena kesehatan wajah itu bisa menunjang performa dan kepercayaan diri saat beraktivitas, terutama saat bekerja. Nah, ada nih salah satu asupan makanan yang harus diperhatikan untuk menjaga agar tidak berlebihan adalah makanan manis atau yang mengandung kadar gula berlebihan. Di sini teman Pro 2, asupan gula itu bisa memberikan dampak pada tubuh, khususnya pada wajah. Dan jika dikonsumsi berlebihan, tentunya bisa ngasih dampak yang tidak baik pada kondisi kulit wajah. Nah, ada nih beberapa dampak yang ditimbulkan akibat konsumsi asupan manis secara berlebihan kepada kondisi kesehatan kulit. Yang pertama, teman Pro 2, ada kulit jadi kusam dan kering. Konsumsi gula atau makanan manis berlebihan itu bisa loh ngebuat peningkatan gula darah, di mana mengganggu menjaga kelembapan alami kulit. Yang kedua, kulit jadi mudah berjerawat. Lonjakan gula darah berlebihan juga jadi faktor atau pemicu peningkatnya hormon insulin dan IGF yang meningkatkan kemungkinan jerawat dan penyebab produksi minyak wajah terlebih aktif. Nah, juga bisa menyebabkan keriput. Di sini siapa yang suka pinginnya awet muda, teman Pro 2? Nah, kalau yang suka makan manis nih, bisa menyebabkan keriput. Di mana konsumsi gula berlebih itu bisa mengakibatkan ikatan protein jadi lemah dan kaku, sehingga wajah kalian ini bisa jadi gampang keriput dan tampak kusam, teman Pro 2. Jadi itu dia beberapa kondisi dan dampak yang bakal dirasain tubuh, khususnya bagi bagian wajah apabila mengkonsumsi asupan makanan manis secara berlebihan, teman Pro 2.

Lanjut lagi teman Pro 2, masih di Surat Ceria. Aduh, yang ada yang udah masuk di WhatsApp nih. Ada dari siapa nih? Ada dari Kak Timothy. Halo Kak Timothy. Katanya, selamat malam Pro 2 FM Solo, gimana kabarnya? Halo, sehat Kak Timothy. Kak Timothy gimana nih kabarnya nih? Sehat kan? Lagi ngapain nih Kak Timothy? Nah, Kak Timothy mau gak lagu apa nanti bakal aku puterin kalau ada ya? Aku mau... Oh iya, ini kan hari Minggu ya teman Pro 2. Nah mungkin yang masih liburan, aku mau puterin lagu Shaggy Dog, Jalan-Jalan. Asik teman Pro 2, buat puterin masih suasana libur kayak gini teman Pro.

Yes, dari Kak Timothy, katanya sehat. Mau puterin lagu Afgan, judulnya apa aja? Oke, Afgan ya, aku cari dulu Afgan. Afgan. Afgan. Coba. Afgan, Afgan. Oke, aku sambil cari ya, Kak. Afgan. Percayalah. Mana ya? Lenggang Puspita aja deh, aku siapin ya, Kak. Aku puterin Lenggang Puspita buat Kak Timothy. Dan abis itu ada lagu Hidup Ini Indah by Dewa 19. Langsung aja ada Afgan, Lenggang Puspita buat Kak Timothy di sana di Purwokerto.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2.
2: Selamat malam teman Pro 2 bareng Gocit. Ini dia Info Pro 2. Info pertama, penyanyi dangdut Inul Daratista bikin kejutan di hari kedua Pesta Pora 2026 pada Sabtu malam dengan mengajak suaminya, Adam Suseno, naik ke atas panggung di J-Expo Kemayoran, Jakarta. Inul sebelumnya membawakan sejumlah lagu seperti Buaya Buntung, Masa Lalu, Keong Racun, dan Yang Penting Happy. Info selanjutnya, momen haru mengiringi pemakaman Guru Soekarno Putra di TPU Karet Bifak, Jakarta, Sabtu kemarin. Roy Suryo yang hadir dalam proses tersebut menceritakan pesan Megawati Soekarno Putri saat mengantarkan adik bungsunya ke tempat peristirahatan terakhir. Menurut Roy, Megawati bersama Guntur dan Sukmawati Soekarno Putri berkumpul untuk mengantarkan guru dan sempat mengucapkan pesan, "Baik-baik ya, hati-hati." Info selanjutnya, ada yang punya rencana main ke Pulau Seribu. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu menggelar kegiatan Wall of Jakarta di kawasan Jembatan Cinta Pulau Tidung pada 26 sampai 27 September 2026 untuk memperkuat daya tarik wisatawan sekaligus memperingati Hari Pariwisata Dunia. Acara ini memadukan seni, kreativitas, hiburan komunitas, dan kepedulian lingkungan, salah satunya lewat program Paint the Ice Light. Info Pro 2. Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Indonesia Pro ini.

Hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita, apakah mereka mendengarkan sampai selesai. Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Nggak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak pernah sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
1: Info Pro 2 bareng sama aku, Rama Gemzi. Marvel Studio kembali menyapa para penggemar bioskop lewat perilisan ulang film Avengers Endgame Encore yang menyajikan 4 adegan baru, teman Pro 2. Penayangan ini dihadirkan khusus untuk menjembatani jalan cerita menuju film Avengers Doomsday yang dijadwalkan tayang pada 18 Desember mendatang. Dan dari langkah strategi persembahan ulang film garapan Marvel, terbukti sukses membakar antusiasme penikmat film di waralaba di seluruh dunia, teman Pro 2.
0: Info Pro 2.
1: Denmark Commercial Vehicle Manufacturing Indonesia meluncurkan bus OH1626L buatan pabrik Cikarang untuk diekspor ke luar negeri, teman Pro 2. Pengiriman ekspor ini menandai sepenuhnya bus yang dirakit dari Indonesia ke Thailand dan kehadirannya juga menandai buah kolaborasi antara DCVMI dan industri karoseri bus di Indonesia untuk menyuguhkan moda transportasi bagi pasar ASEAN.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.

Gaspot. Ngobrol gaul asik seputar peran otomotif. Bareng Rades Ramadesva.

0: Ngobrol Gaspot
1: bareng Rama Desva.
2: Halo teman Pro 2, di Ngobrol Gaspot ini kita balik lagi.
3: Yo, bareng sama aku Desva Fitra
2: dan aku Rama Games di teman Pro 2. Gimana kabarnya teman Pro 2? Di weekend ini ya.
3: Betul. Ini di weekend tiap Sabtu Minggu kita ada Gaspot ya,
2: teman. Kita ketemu teman Pro 2.
3: Jam berapa, Ram?
2: Jam 8 sampai jam 9 malam.
3: Oh iya. Yeah. Mungkin nambah kali ya sampai jam 12.
2: Kayaknya dibanyain lagunya aja deh.
3: Oh gitu ya. Oke, di Gaspot kali ini kita bakal lanjutin lagi bahas apa?
2: Otomotif, tapi otomotif dari Jerman, teman Pro 2.
3: Jermanahan?
2: Ah, beda. Ini Jerman asli kalau ini.
3: Iya enggak sih, Jerman tuh ada berapa kepanjangan sih?
2: Jermanahan, mana lagi ya?
3: Mana lagi ya?
2: Kauman.
3: Oh iya.
2: Banyak banget teman Pro 2.
3: Siapa yang tahu ya?
2: Tapi kalau ini beda.
3: Beda.
2: Kalau ini ada Mercedes-Benz AMG yang buka kesempatan bagi pembelinya atau bayarnya buat ngerakit mesinnya sendiri, teman Pro 2. Jujur aku penasaran nih, gimana sih mesinnya didakit sendiri gitu,
3: Bro? Ini maksudnya pembeli merakit mesin sendiri.
2: Nah, itu dia, makanya kita bahas bareng di sini.
3: Oke.
2: Ada perusahaan mobil Mercedes-Benz AMG yang ngehadirin pengalaman eksklusif bagi pelanggannya nih. Mereka bisa ikut dalam proses perakitan mesin mobil mereka sendiri. Dan program ini menjadi keanggotaan eksklusif AMG Private Lounge dan merupakan sebuah komunitas daring bagi pemilik dan penggemar mobil AMG.
3: Aduh, berarti yang punya akses eksklusif ya. Yang bisa merakit mesinnya sendiri, teman Pro 2.
2: Betul, dan para pemegang keanggotaan akan mendapatkan konten khusus dan undangan secara eksklusif. Selain itu nih, anggota juga punya akses ke para ahli AMG yang dikenal sebagai AMG All Star. Dan bagi para pecinta otomotif sejati nih, keterlibatan langsung dengan kendaraan merupakan bagian penting dari gaya hidup. Tapi hal itu semakin sulit dilakukan di mobil modern yang syarat teknologi dan membutuhkan keahlian khusus, teman Pro 2.
3: Wow, gimana menurut kamu, Ram? Kamu kalau misalkan tadi termasuk jadi salah satunya, gimana?
2: Wah,
3: kamu
2: langsung berangkat aku, Bray.
3: Berangkat pabriknya.
2: Langsung gas, langsung.
3: Oh gitu.
2: Gaspol langsung aku.
3: Dan melalui program ini ya, Mercedes-Benz mencoba menjawab kerinduan tersebut dengan menghadirkan sentuhan personal dan pembelian mobil baru. Dalam pembelian mobil baru ya. Jadi program Build Your Own Engine ini tersedia bagi pelanggan yang membeli model performa tinggi seperti AMG GT dan SL63 RAM. Jadi khusus dua ini aja.
2: Oh, dua ini aja berarti ya.
3: Betul, yang model performance-nya tinggi gitu ya.
2: Okay.
3: Aku kira tadi mirip-mirip sama Rolls-Royce.
2: Beda.
3: Dia kan juga ini kan.
2: Mobil performance juga sebetulnya.
3: Build up ya.
2: Apa tuh?
3: Dia
2: mobil premium.
3: Premium tapi kayak pembelinya tuh bisa request apa namanya?
2: Iya, apa?
3: Kok lupa
2: special
3: saya.
2: Special request.
3: Iya, apa
2: special
3: namanya?
2: Apa ya?
3: Apa namanya? Aduh, itulah ya.
2: Yo, jadi mesin-mesin AMG ini terkenal dengan filosofi one man one engine dan setiap mesin dirakit oleh satu teknisi ahli yang kemudian menandatangani plat khusus pada mesin mobil itu.
3: Oh, tahu. Oke. Yang keren-keren itu kan ada tanda tangannya di mesin itu kan.
2: Benar.
3: Oh, jadi gitu.
2: Yoi.
3: Lalu program serupa ini juga ditawarkan oleh produsen lain ya, teman Pro 2. Yang memberikan kesempatan kepada pembelinya untuk merakit sendiri dengan biaya tambahan sekitar ya macam-macam, teman Pro 2, ada yang $5,000 di sini, sekitar $5,000 Amerika Serikat ya. Tapi mungkin balik lagi ke produsen masing-masing, teman Pro 2.
4: Baby, let's go. Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: bilang, jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasa kan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apalah handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset.
1: Kocak lu.

0: Ngobrol Gaspot
1: bareng Rama Desva.
2: Oke teman Pro 2, di Ngobrol Gaspot balik lagi sama aku, Rama Gemzi.
1: Dan aku Deswa Fitra.
2: Yoi teman Pro 2, yes. Di Ngobrol Gaspot ini kita balik lagi ya, masih ngebahas tentang otomotif.
1: Oke, baiklah, tiap Sabtu dan Minggu teman Pro 2.
2: Tiap Sabtu dan Minggu nih teman Pro 2 kita bakal ngebahas tentang otomotif,
1: ya, tentang sejarah-sejarahnya.
2: Betul, dan teknologi-teknologi ya.
1: Oke,
2: teknologi ya.
1: Teknologi.
2: Sekarang kita bakal ngebahas mobil yang keren.
1: Mobil keren. Yoi. Semua mobil keren sih.
2: Semua mobil keren.
1: Tapi ini
2: four wheel drive.
1: Four wheel drive. Yoi. Bedanya sama all wheel drive?
2: Perbedaannya kalau 4x4 itu bisa bergerak semua.
1: All wheel drive
2: sama juga sih. Cuman 4x4 bisa non aktif juga.
1: Yaudah, kita bahas deh ya. Ini sekarang yang 4x4 ya.
2: Betul. Nah, sistem penggerak pada mobil itu ada dua jenis, Bray. Hmm. Yaitu penggerak dua roda two wheel drive, yes, dan penggerak empat roda four wheel drive.
1: Oke.
2: Okay. Nah, nama four wheel drive ini juga seringkali disebut sebagai 4x4.
1: Oke.
2: Okay. Nah, artinya 4x4 itu keempat rodanya bisa menggerakkan mobil secara bersamaan.
1: Oke, okay, jadi semuanya gerak ya, empat roda.
2: Yoi.
1: Sebagai penggerak gitu ya.
2: Betul.
1: Oke. Okay. Nah, sistem four wheel drive ini teman Pro 2 lebih dikenal dengan sebutan all wheel drive.
2: All wheel drive
1: ya, ternyata ya.
2: Sama aja ya.
1: Di mana keempat roda ini dikontrol secara elektronik.
2: Yoi. Nah,
1: sistem ini punya 3 pilihan mode ya dan bisa dipilih oleh pengemudi sesuai dengan kondisi jalan dan kebutuhan berkendaranya.
2: Wih, oke. Okay.
1: Dan dengan sistem ini, pengemudi bisa mengubah mode penggerak secara instan ketika mengemudikan mobil dengan sentuhan ringan di tombol mode berkendara di konsol. Biasanya di tengah. Itu ada puter-puteran atau ya entah kayak ada persneling gitu juga.
2: Persneling 2 ya itu ya.
1: Iya ya, kan okay. Kalau zaman sekarang ada yang diputar aja.
2: Iya yang zaman
1: itu
2: sekarang.
1: Itu lebih ringan sih sebenarnya.
2: Betul, betul. Nah juga nih Bray, ternyata mekanismenya juga didistribusi sama torsi pada roda depan dan belakang. Yang diatur secara elektronik dan otomatis menyesuaikan dengan kebutuhan mobil sesuai dengan kondisi jalan.
1: Okay.
2: Nah, misalnya ketika roda depan kiri kehilangan traksi, jadi sistem itu bakal langsung ngasih traksi lebih besar ke 3 ban lain yang ngebutuhin itu.
1: Oke, okay, jadi untuk off-road, jadi 4x4 ini ya, atau all-wheel drive, atau 4-wheel drive ini sebenarnya dikhususkan atau digunakan untuk mobil yang siap off-road ya teman-teman.
2: Nah, itu dia.
1: Jadi kalau memang ada off-road kan jalanannya ya begitulah ya.
2: Betul.
1: Ya, memang suka tantangan,
2: batu-batu.
1: Jalannya. Iya, nggak rata.
2: Gak rata.
1: Four wheel drive ini solusinya gitu teman Pro 2. Mempermudah untuk jalannya yang begitu. Dan kondisi ini tentunya akan selalu berubah ya sesuai dengan kebutuhan sang pengemudi dan juga permukaan jalannya. Dan dengan begitu sistem four wheel drive ini memastikan performa traksi terdistribusikan secara optimal. Tapi secara bersamaan teman Pro 2, hal ini juga menghilangkan karakteristik pengereman di tikungan tajam yang menjadi fenomena mobil all wheel drive atau four wheel drive ini.
2: Okay.
1: Jadi sistem four wheel drive atau AWD ini udah terbukti dan teruji ya di mobil-mobil ya beberapa merek teman Pro 2 ya. Banyak ya, mungkin kita sekarang banyak sih merek yang all wheel drive. Pokoknya yang gagah-gagah gitu kan.
2: Dan ternyata mobil four wheel drive, all wheel drive tuh masuk WRC juga ya teman Pro 2.
1: Oh,
2: keren juga tuh
1: teman Pro 2. Karena dia kan medannya ya rally ya.
2: Rally. Di tanah, lumpur, pasir dan lain-lain.
1: Benar. Tapi kalau disuruh pilih, kamu pilih penggerak roda 2 atau 4?
2: Wah, four wheel drive sih kalau.
1: 4 ya. Karena lebih
2: maco.
1: Ya, selain maco lebih antep juga.
2: Nah, kalau kalian teman Pro 2, pakai four wheel drive atau two wheel drive? Komen ya, jangan lupa di WhatsApp kita.
1: Yoi.

0: Ngobrol Gaspot bareng Rama Desva.
1: Oke, teman Pro 2, masih di Ngobrol Gaspot bareng sama aku Rama Gemzi
0: dan aku Desva Fitra.
1: Yoi, di ngobrol gaul asik seputar peran otomotif.
0: Oke, baiklah, kita bakal nemenin kamu selama kurang lebih 1 jam ya.
1: Betul. Kita bakal ngebahas nih cara ngerawat interior mobil agar nyaman dan awet buat teman Pro 2 semua pastinya.
0: Iya, siapa sih yang gak mau mobil kita tuh kalau tiap kita pakai itu nyaman dan awet ya pasti di dalam interiornya.
1: Yoi, teman Pro 2 bisa berkendara dengan nyaman bukan hanya dari segi mesin mobil yang prima, tapi juga kabin yang selalu bersih. Membersihkan interior itu bukan hanya ngebawa kenyamanan buat teman Pro 2, tapi juga ngejaga kesehatannya juga loh, Bray.
0: Iya dong, siapa mau interior mobil kita kotor, kayak gak enak dipandang, kita makainya pun juga gak nyaman gitu ya, Ram ya.
1: Betul.
0: Yeah. Nah, komponen yang ada di dalam interior ya, teman Pro 2 bakal terjaga keawetannya juga dengan kamu merawat interiornya. Hanya saja, kamu juga perlu tahu bagaimana cara merawat interior mobil yang benar. Kadang kita cuma sok tahu kali ya.
1: Iya, betul. Kadang cuma sok tahu, Bray.
0: Iya, gimana caranya ngerawat interior mobil, dari mananya nih harus dibersihin atau segala macem gitu kan. Banyak sih sebenarnya ya.
1: Ini udah ada, Bray. Aku
0: gimana?
1: Dapet infonya nih. Yang pertama ada membersihkan plafon mobil.
0: Oke. Okay.
1: Karena plafon mobil itu dibuat dilapisi dengan berbagai jenis bahan seperti blue drew atau fabric. Masing-masing bahan nih ngebutuhin cara perawatan yang berbeda loh, Bray.
0: Oke. Okay.
1: Jika plafon menggunakan bahan jenis fabric, maka harus menggunakan bahan pembersih interior mobil yang khusus gitu.
0: Oke, lalu ada juga bahan pembersih yang gak langsung disemprotkan, melainkan juga harus menggunakan kain terlebih dahulu ya. Kain yang seratnya halus pastinya, biar gak ngebaret interior mobil kamu, ya kan? Nah, baru gunakan buat lap seluruh area plafon secara searah. Jadi kamu bisa menggosokkan secara perlahan kainnya sampai debu dan kotoran itu menghilang ya. Sedangkan untuk plafon yang berbahan blue drew, ini perlu menggunakan air terlebih dahulu buat ngebersihin.

0: membersihkan plafon mobil ya Rem ya. Selanjutnya gimana sih cara merawat jok mobil? Nah, kita juga perlu merawat jok mobil selain plafonnya. Betul. Karena di dalam interior mobil kita sendiri itu banyak ya. Ada jok, ada plafon, ada dashboard segala macam. Nah, kali ini cara merawat jok mobil. Nah, ini bagian yang paling sering digunakan dan perlu perawatan lebih rutin lagi. Itu adalah jok mobil. Sama seperti plafon juga ya. Bahan lapisan jok ini bisa berbeda-beda sehingga cara membersihkannya pun juga beda-beda. Ada dua tahapan yang bisa dilakuin untuk membersihkan jok mobil ini. Pertama, kita bisa bersihin dengan kemoceng untuk menghilangkan debu kering dulu. Kemudian manfaatin mesin vakum kalau punya, kalau ada, supaya debu dan kotoran di sela-sela jok itu bisa terangkat juga biar bersih banget. Dan apabila bagian jok itu terdapat noda ya kan, kadang sering kita ketumpahan kopi, ketumpahan teh, itu kan menjadi noda di jok mobil sendiri ya Ram ya. Nah itu harus dibersihin dengan cairan sabun, kemudian digosok perlahan dan dikeringin. Gitu aja ya, sebenarnya mudah. Tapi kita juga perlu teliti ya teman produa terkait bahan joknya sendiri. Ada yang leather, ada yang gludru juga ada gitu kan.
1: Oke, jadi gampang-gampang susah juga ya Bray.
0: Iya sih.
1: Nah ada juga Bray, dashboard.
0: Nah ini kan dashboard kan.
1: Dashboard itu menjadi komponen penting dalam kabin yang menutup area mesin dari berbagai macam kabel sekaligus menyediakan ruang penyimpanan. Meskipun nih dashboard ada berwarna hitam, tapi kotoran bisa saja menempel.
0: Iya. Yeah.
1: Untungnya cara merawat interior mobil khusus bagian dashboard itu nggak sulit. Karena debu yang kering itu bisa dibersihkan dengan kemoceng. Jika terdapat kotoran yang berkerak, bisa dibersihkan dengan kain lap yang dibasahi air hangat.
0: Oh juga, gitu. Terus?
1: Teman produa bisa ngebersihin dengan mesin vakum untuk menyedot semua debu kering atau pasir. Dan jangan lupa ngebersihin juga bagian setir mobil yang menempel di dashboard. Setir harus selalu jaga kebersihannya karena mudah terpapar bakteri melalui tangan teman produa.
0: Iya, kadang setir itu yang sering kita pegang juga ya teman produa ya. Oh. Jadi kita juga harus rutin buat ngebersihinnya. Nah, selain dashboard juga, jangan dilupakan kaca jendela luar dalam. Nah ini ya kaca ya yang biasa buat memandangi.
1: Waduh, memandangi
0: nah,
1: siapa tuh?
0: Ya pemandangan lah ya Ram ya. Nah tips perawatan mobil selanjutnya adalah untuk bagian kacanya sendiri ya. Baik itu kaca depan, samping, bagian luar dan dalamnya harus terus dijaga kebersihannya. Nah kaca ini harus dalam kondisi kinclong khususnya bagian depan. Dampaknya sangat besar buat penglihatan pengemudi ya teman produa. Jadi jangan biarin kaca tergores apalagi sampai burem. Jadi cara membersihkan kaca ini cukup mudah. Bisa menggunakan air dan juga kain lap atau kanebo juga itu ya biasanya. Khusus bagian depan kaca mobil itu bisa dibersihin ketika mencuci mobil aja sih sebenarnya. Simple ya. Tapi kadang ada yang nempel susah dibersihin ya, itu mungkin perlu pembersihan lebih lanjut lagi ya teman produa ya.
1: Jamur kaca gitu ya Bray.
0: Jamur kaca segala macam. Nah itu mungkin ada produknya sendiri. Yoi, ya kamu bisa cari-cari sendiri ya teman produa terkait produknya. Nah itu tadi mungkin simple ya cara ngebersihin interior mobil kamu. Yang basic-basicnya aja ya teman produa ya. Karena sebenarnya kalau kita kulik lebih dalam lagi banyak lagi sih ya sebenarnya.
1: Waduh.
0: Iya. Yeah.
1: Ini gak selesai-selesai dong.
0: Iya, yeah, makanya kalau untuk penjagaan atau perawatan interior mobil kamu, kamu bisa lakuin hal tadi ya teman produa untuk basic-basicnya aja biar mobil kamu terjaga, interior mobil kamu terjaga dan terawat lebih nyaman dan awet lagi.

0: Ngobrol Gaspot bareng Rama Desva.
1: Pro 2 masih di Ngobrol Gaspot ya. Kita bakal ngebahas tentang perfilman, tapi bukan film yang di bioskop-bioskop.
0: Oh, bukan.
1: Tapi terus? Ini kaca film.
0: Oh, kaca film. Nah, tadi sebelumnya kita juga habis ngebahas interior ya. Nah, ini juga mempengaruhi ke interior karena kaca film salah satu perlindungan juga terhadap sinar matahari ya, Ram ya.
1: Betul.
0: Yang masuk ke dalam interior kita. Jadi bisa aja ngejaga dashboard kita dan segala macam gitu ya.
1: Nah, aku sama Deswa bakal ngasih info nih, manfaat memasang kaca film di mobilnya teman Pro 2.
0: Oke, kita bahas bareng ya, Ram ya.
1: Betul. Nah, teman Pro 2 saat ngebeli mobil nih, biasanya kendaraan yang dibeli udah dilengkapi sama kaca film standar pabrikannya. Tapi apa tahu teman Pro 2, manfaat dari pemasangan kaca film itu apa aja sih?
0: Nah, manfaat dan keuntungan kalau kita memasang kaca film pada mobil kita. Jadi Betul. Ada beberapa manfaat ya. Ada 3, kita akan membahas 3 keuntungan kalau kita memasang kaca film pada mobil kita ya, Ram ya.
1: Yes,
0: yang pertama apa, Ram?
1: Ada meminimalisir resiko saat terjadi kecelakaan loh teman Pro 2.
0: Oke, gimana tuh?
1: Kaca mobil biasanya didesain untuk mencegah kaca pecah berhamburan saat terjadi kecelakaan. Tapi nih, pengaplikasian kaca film dapat semakin ngebantu fungsi tersebut. Kaca film pada kendaraan teman Pro 2 bisa berfungsi sebagai penahan tambahan. Sehingga meminimalisir kerusakan saat kaca mobil itu pecah loh.
0: Oke.
1: Dan juga bahan kaca film biasanya mengandung polyester, logam, dan perekat khusus dan bisa ngebantu kaca yang pecah untuk tetap saling merekat dan mengurangi kemungkinan melukai penumpang yang ada di dalam kabin.
0: Ini amit-amit ya kalau terjadinya kecelakaan, nah, tapi at least kaca film ternyata bisa meminimalisir resiko saat terjadi kecelakaan biar kaca mobil kamu tetap merekat dan nggak gampang pecah. Wow.
1: Nah, canggih juga ya.
0: Iya. Nah, selanjutnya kaca film, kalau kita memasang kaca film pada mobil kita itu bisa menghemat energi AC mobil juga. Kenapa? Karena dengan memasang kaca film ini, teman Pro 2, paparan sinar matahari yang masuk ke dalam kabin mobil kita itu dapat dikurangi sehingga kabin kita terasa lebih sejuk dan tidak silau. Biasanya kan gitu kalau yang masih pabrikan ori itu kan cuma berapa persen ya, Ram ya?
1: Betul.
0: Kaca filmnya. Ya. Iya, jadi sinar matahari masih sempat masuk ke dalam silau dan mengurangi rasa dingin terhadap AC kita. Iya kan? Jadi kabin kita tuh AC-nya kayak berasa panas gitu kan.
1: Enggak kerasa, berarti
0: enggak gampang dingin, iya kalah. Nah, salah satunya biar energi AC mobil kamu tuh hemat atau cepat dingin gitu ya kalau gampangnya. Itu dengan cara memasang kaca film ini pada mobil kamu.
1: Ada lagi, Bray. Yang terakhir nih. Ngeningkatin keamanan dan privasi. Kalau kaca film 80% total gimana ya?
0: 100% aja kali ya. Gelap.
1: Nah, saat menggunakan kaca film nih, orang di luar mobil jadi lebih sulit untuk melihat ke dalam sehingga memberikan privasi lebih bagi pengendara dan penumpang teman Pro 2. Selain itu juga, hal ini berguna untuk mencegah barang bawaan teman Pro 2 terlihat dengan mudah dan meminimalisir kemungkinan terjadinya pencurian.
0: Nah, iya, karena banyak ya, Ram, info-info atau berita yang mobilnya dibobol lewat kaca. Betul. Barang berharganya yang di dalam tuh diambil. Ya, salah satunya mungkin karena si maling gini ya, si maling tuh melihat peluang kalau ternyata ada barang berharga di dalam mobil kita dengan kaca mobil kita tuh yang jernih, jadi kayak transparan gitu ya, kelihatan. Iya, nah salah satunya buat ningkatin keamanan dan privacy kita, ini dengan memasang kaca film pada mobil kita. Jadi dari luar tuh gelap, tapi ada juga yang dari dalam tuh masih terlihat terang gitu loh, Ram.
1: Iya, betul ya banget. Kan?
0: Kayak sekarang tuh canggih loh.
1: Iya, betul. Tapi Bray, penggunaan kaca film ini udah diatur juga ada peraturannya loh.
0: Oh iya?
1: Dari surat keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 439 UPHB 76 tentang penggunaan kaca pada kendaraan bermotor. Pemilik kendaraan diperbolehkan nih pakai kaca film dengan persentase penembusan cahaya minimal 70%. Sedangkan khusus untuk kaca depan dan belakang boleh pakai kaca film dengan persentase penembusan cahaya minimal 40%, Bray.
0: Oh, jadi udah diatur ya, Ram. Jangan enggak boleh nih di atas 70%.
1: Wah,
0: terlalu gelap.
1: Aku 80% tuh, Bray.
0: Ah, ganti lah, Ram.
1: 70% kali ya? Boleh deh kayaknya. Biar taat sama hukum juga ya.
0: Yap.
1: Nah, itu dia teman Pro 2 tentang manfaat kaca film ya. Kira-kira nih, teman Pro 2 pada masang kaca film berapa persen nih? Aku jadi penasaran. Tapi kalau aku 40 sama 60% teman Pro 2. Jadi masih safety.
2: Terus dengerin Ngobrol Gaspot tiap Sabtu dan Minggu.
3: Rama Desva pamit undur diri. See you.

0: Halo, Bude.
1: Halo, Sherly. Baik-baik, Kak?
0: Baik, Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua. Ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani, Kak?
0: Bisa dong. Siap, Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama, Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh, iyo, Kak?
2: Iyo, bener. Nggak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro 2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik teman-teman Pro 2. Hai. Hai lagi teman Pro 2. Apa belibet enggak tuh? Berjumpa lagi di Jaga Malam teman Pro 2. Apa kabar anyway kamu di hari Minggu malam ini? Buat yang lagi mempersiapkan esok hari, yang lagi mempersiapkan besok Senin teman Pro 2, boleh kali kita merapat dulu di Jaga Malam ya teman Pro 2. Buat kamu juga yang hari ini mungkin kegiatannya padat dan butuh banget refreshing, butuh hiburan, yuk join bareng Atika Raharja di Jaga Malam kali ini ya teman Pro 2.

Apakah kamu ada yang nonton The Weeknd juga kemarin atau hari ini teman Pro 2? Hari ini berarti gak bisa dengerin dong ya. Gimana teman Pro 2, apakah ada yang menonton The Weeknd? Wow, lagi rame banget ya The Weeknd ya. Aku juga sebenarnya pengen juga sih, tapi sebenarnya I'm not a big fan ya The Weeknd. Tapi aku suka banget lagu-lagunya, buat kayak untuk lagu-lagu upbeat gitu enak banget sih buat didengerin teman Pro 2. Boleh yuk sharing bareng aku teman Pro 2 sampai nanti jam 12 malam ya teman Pro 2, aku tungguin di sini.

Hai teman Pro 2, hai lagi, tadi perasaan udah say hi gitu ya. Selamat malam teman Pro 2, selamat datang di Jaga Malam bareng Atika Rahaja sampai nanti jam 12 malam ya. Gimana teman Pro 2, ini udah berapa hari aku gak siaran ya? Ya itulah baru sehari aku gak siaran teman Pro 2 karena kemarin aku libur ya. Dan hari ini aku back to di Jaga Malam lagi teman Pro 2 gitu. Dan tadi sebenarnya aku sempat kasih sedikit apa ya, bukan games juga sih, kasih sedikit pertanyaan ya ke teman Pro 2 di story WhatsApp Pro 2. Kalau aku tanya sama teman Pro 2 gitu, sini merapat gitu. Ya iyalah, udah kayak akrab banget aja ya, ngajak-ngajak merapat ya. Terus aku suruh teman Pro 2 buat tebak siapa penyiarnya. Nah kita baca ya teman Pro 2, apakah ada yang benar atau salah semua gitu ya. Kita baca dulu deh dari teman Pro 2 yang udah gabung di WhatsApp 081-327-866-966. Ada dari Kak April. Katanya kan tadi aku nanya, tebak siapa penyiarnya. Kalau kata Kak April, Kakak Atika or Bray J? Kayaknya Bray J ini katanya. Wah, berarti ketahuan ya Kak April tadi siang gak dengerin Pro 2. Karena JJ sudah siaran tadi siang ya Kak April ya, dan malamnya aku. Tapi ada sebuah fakta juga sih, sebenarnya kita switch teman Pro 2 gitu. Tapi salah ya, yang benar adalah malamnya bareng Atika. Thank you ya Kak April ya, sudah mau menebak-nebak ya, menjawab tebakan sih lebih tepatnya. Lanjut lagi dari Kak Lika dengan caps locknya, katanya pastinya Kak JJ katanya. Kenapa ya? Kayaknya Jaga Malam apakah identik dengan JJ Majenta teman Pro 2? Karena kalau dulu tuh masih yang kayak Jaga Malam tuh isinya JJ of course ya. Kalau enggak Desva, tapi mungkin karena Desva sekarang udah dia menjerumus ke sawah, menjerumus. Dia kadang juga random jadwalnya ya, kadang siang, kadang sore, kadang enggak pagi sih, sore malam gitu ya. Tapi memang mostly sih penyiar yang malam untuk tahun ini tuh kita nobatkan JJ Majenta dan Rama Gemzi ya teman Pro 2. Tapi kamu salah ya Kak Lika, karena JJ udah siaran siang hari tadi, berarti enggak dengerin ya siang tadi ya. Enggak dengerin JJ ya berarti ya, enggak apa-apa deh kalau gitu. Thank you ya Kak Lika. Lanjut lagi dari teman Pro 2 Timothy. Halo selamat malam Mbak Atika, malam juga. Gimana kabarnya? Kabarnya baik-baik aja. Terima kasih ya Kak Timothy ya udah tanyain kabar aku. BTW gimana buat kabar kamu juga Kak Timothy? Semoga baik-baik juga dan sehat selalu juga nih buat kamu ya Kak Timothy ya. Katanya puterin lagunya 5 minute tuh. Yang mana ya, coba aku cari dulu ya lagunya ya. Udah lama nih aku gak Jaga Malam ya teman Pro 2. Semoga teman Pro 2 tetap apa ya, tetap mau dengerin aku ya, walaupun yang Jaga Malam bukan cowok ya teman Pro 2. Karena biasa kan cowok ya, tapi ini tiba-tiba cewek. Tapi sebenarnya teman Pro 2 suka gak sih kalau misalnya kita penyiar-penyiar yang cewek tuh, yang perempuan tuh kadang ada di Jaga Malam gitu. Kalau teman Pro 2 suka gak? Jujur sih kita, aku dan si Shirley sih suka sebenarnya kita suka Jaga Malam sih gitu. Jadi siapa tahu kan kalau teman Pro 2 suka gitu kan, jadi feedback yang baik juga gitu ya. Nanti siapa tahu gantian juga sama si cewek ciwi-ciwi ini buat Jaga Malam gitu ya. Terus kata Kak Timothy, saya sudah di Indonesia, di Purwokerto pas live TikTok saya di Malaysia. Oh wow, habis kunjung di RTM FMI, keren banget Kak Timothy. Seru banget sambil liburan ya. Terus katanya Kak Timothy ngomong tanya juga, katanya Mbak Atika kenal penyiar Pro 2 FM Semarang gak Mbak Wela? Aduh belum kenal sih Kak Timothy ya, boleh kali dikenalin Kak Timothy. Siapa tahu kita bisa berkenalan gitu ya. Tapi sebenarnya waktu di Semarang tuh, waktu aku main ke Semarang aku sempat chat juga sih sama RRI Pro 2 Semarang gitu, sempat cecetan juga gitu sebenarnya. Tapi aku waktu itu lupa ya siapa penyiarnya, tapi perempuan juga, cuman kayaknya bukan Wela deh. Terus katanya katanya Kak Timothy gitu, Mbak makan ini makannya makan pecel lele. Maksudnya aku atau gimana nih? Kalau aku malam ini makan apa ya tadi?
Aku malam ini belum makan sih. Tadi aku makan jam 4 sore dan itu makan pertama aku teman produ hari ini. Itu tadi aku makan iga bakar. Enak banget. Aku makan iga bakar dan nasi putih. Itu sih aku kemarin ini aku juga gak makan nasi teman produ. Gak tahu kenapa kok kuat ya. Tapi ya lapar juga sih sebenarnya. Cuman kemarin aku gak makan nasi. Hari ini baru makan nasi tadi jam 4 sore kayak, what happened Atika, kamu baru makan nasi dalam 2 hari ini gitu. Jarang banget loh, karena biasanya aku tuh kalau gak makan nasi suka kayak lapar gitu, kayak asam lambung kadang. Cuman gak tahu kenapa 2 hari ini biasa aja, gak sakit lambung, gak apa. Mungkin karena happy juga ya teman Pradua, karena aku habis kumpul sama keluarga besar. So happy. Semoga teman Pradua juga ketularan happy-nya juga ya sama aku ya teman Pradua. Kalau kamu belum happy, sini merapat biar aku happy-in. Cile, aku happy-in. Aduh lebay banget. Ya kok gitu suaranya? Lebay banget gitu ya. Kalau aku enggak makan, oh waktu itu aku nge-live makan pecel lele. Iya benar. Tapi aku hari ini gak makan pecel lele. Gak tahu ya nanti mau makan apa ya. Kalau lapar makan, gak lapar juga gak makan gitu ya. Thank you ya Kak Timoti udah update-update informasi juga ya. Buat kamu teman Pradua yang mau update informasi, mau request lagu bareng aku, boleh banget silahkan banget. Langsung WhatsApp di 081-327-866-966 ya teman Pradua. Aku puterin lagu apa ya? Aku pengen puterin lagu yang aku lagi suka deh akhir-akhir ini deh teman Pradua. Tapi ya aku yakin kamu juga tahu sih aku lagi suka lagu apa buat kamu yang sering dengerin Pradua. Yaudah deh aku kasih buat kamu teman Pradua biar tahu ya lagu favorit Atika ini loh teman Pradua. Kalau kamu favorit juga gak sih lagu ini?

Teman Pro 2, kamu punya gak sih barang yang mungkin apa tadi ya? Lah lupa sendiri tadi. Apa sih teman Pro 2? Punya gak sih di kamar kamu barang atau benda gitu ya yang punya cerita tersendiri? Tapi biasanya sih ada ya teman Pro 2, karena biasanya tuh kamar tuh yang menjadi tempat privacy kita gitu kan. Kayak kita naruh barang-barang berharga, taruh memori-memori yang gak pengen diumbar, terus taruh foto-foto pasangan yang tidak pernah diumbar. Waduh, kok disembunyiin gitu sih? Itu biasanya foto-fotonya taruhnya di kamar kan gitu, atau mungkin bunga dari mantan gitu ya, atau foto-foto mantan yang masih ada di kamar gitu kan. Bisa jadi itu jadi barang yang mungkin buat kamu berharga ataupun memorable juga ya teman Pro 2. Waduh, tapi aku mau tanya nih teman Pro 2, misalnya nih. Tapi agak out of context, cuman siapa tahu ada yang relate gitu kan. Tapi kamu ada gak sih teman? Tapi mulu. Kamu ada gak sih teman Pro 2 yang bukan tipe orang yang suka buangin apa ya, buangin sebuah memori lama gitu kan. Ada juga nih orang yang ya udahlah bodo amat, mau nanti barangnya masih ada, mau ketemu mau enggak, udahlah terserah, aku udah enggak peduli, kayak gitu. Kayak gitu kan ada tuh, misalnya dikasih bunga dari mantan enggak dibuang karena dia memang ya udah kayak I don't care aja about that gitu ada. Tapi ada juga yang kayak misalnya baru ngomong okay, kita putus gitu kan, terus fotonya udah dibakar, bunganya udah dibuang ke sungai gitu misalnya. Kan ada dua tipe kayak gitu ya. Nah, kalau kamu tuh yang mana teman Pro 2? Gitu. Karena ini, wah ini menarik juga ya topiknya ya. Mungkin akan aku bawa besok kalau jaga malam lagi teman Pro 2. Tapi semoga aku bisa jaga malam sama Deswa ya, karena bakalan seru. Kalau ngobrol kayak gitu ada partner cowok tuh seru teman Pro 2. Karena kita jadi punya gambaran POV sebagai cowok dan as a woman tuh seperti apa gitu, ya gak sih? Tapi kita bukan ngomongin itu dulu hari ini. Hari ini kita ngomongin barang atau benda apa yang punya cerita tersendiri di kamar kamu teman Pro 2. Mungkin let me first to tell my story ya teman Pro 2. Sedikit aja sih, jadi biar kamu gak bosan ya. Kayaknya jangan banyak cerita dong kak, aduh. Tapi kalau sedikit aja ya teman Pro 2, mungkin buat gambaran juga teman Pro 2 biar nanti bisa mengisi surat cinta dari aku yang udah aku kirim ke WhatsApp maupun ke story WhatsApp ya teman Pro 2. Kalau aku, kalau ditanya barang yang berharga, bukan berharga juga ya, yang punya cerita tersendiri gitu ya di kamar, itu adalah wait, di kos apa di rumah ya, mungkin di kos aja kali ya, itu hadiah pemberian dari teman-teman aku dan juga pemberian dari pasangan juga, dan bunga kali ya, bunga sih menurut aku. Karena waktu itu sempat juga kan dapat bunga waktu aku wisuda, kan dapat bunga tuh. Nah, bunganya tuh sebenarnya udah layu, udah kayak kering-kering gitu di kamar, tapi kayak aku tuh enggak mau membuangnya, bukan karena kenapa-kenapa gitu, bukan karena apa ya, jorok atau apa, bukan, tapi kayak ya ampun, berarti setelah aku membuang bunga itu berarti ya udah gitu, memorinya sampai itu situ aja bunganya gitu. Paham enggak sih teman Pro 2? Jadi kayak aku kayak setiap bunga itu mau aku buang, aku selalu aduh kayak gimana ya, kayak enggak tahan gitu loh aku, kayak sedih juga ya kalau bunganya kebuang, karena aku ngebayangin orang yang kasih bunga itu tuh kayak gimana gitu, terus saat itu memorinya tuh seperti apa gitu. Jadi kalau dibuang tuh kayak sedih aja gitu. Jadi aku selalu kalau misalnya dikasih bunga itu selalu benar-benar sampai kering, yang sampai dia tuh rontok-rontok di kamar gitu. Sampai kayak gitu, karena kayak menurut aku itu benar-benar bikin aku seneng gitu loh bunga itu. Gitu sih. Cuman ya itu tadi teman produk bunga dan barang-barang yang dikasih sama teman aku di on a special moment, dan juga foto sama pasangan sih pastinya gitu. Tapi kayak pasangan aku gak nyimpan fotonya deh di kamarnya. We never know ya teman-teman. Lah jadi itu cinta bertepuk sebelah tangan kalau gitu. Nah kalau itu dari aku, kita
Sekarang beralih ke teman produa ya. Kita bongkar ya, Ila bongkar. Kita bongkar nih, kira-kira barang atau benda apa sih di kamar teman produa yang punya cerita tersendiri ya. Dari Kak Najib, oh request lagu aja. It's okay, gak apa-apa, boleh banget. Katanya Assalamualaikum Kak Atika, waalaikumsalam. Selamat malam, malam juga Kak Najib. Request lagunya The Weeknd, I Feel It Coming. Makasih Kak, semangat siarannya ya Kak Atika. Thank you so much Najib. Nanti aku puterin ya. Aku juga lagi terabel-abel ya, karena kemarin dan hari ini ya, kayaknya 2 hari kan ya konsernya The Weeknd teman produa. Dan aku melihat teman-teman aku yang nonton The Weeknd kayak aduh FOMO juga ya. Tapi ya itu yang aku cerita tadi, sebenarnya kalau untuk abelnya sendiri aku bukan yang ngikutin banget, cuman lagu-lagunya The Weeknd aku suka banget gitu, kayak bagus-bagus gitu, jujur gitu. Jadi kayak agak FOMO juga ya lihat teman-teman pada nonton The Weeknd, seru banget. Have fun ya buat teman produa yang nonton The Weeknd juga. Thank you Kak Najib ya. Lanjut lagi dari Vincent, jujur ya, aku tuh stop ya. Vincent ini JJ Majenta ya teman produa. Bisa enggak sih namanya diganti, kayak aku tuh aduh gak mau gitu menyebut nama itu. Jujur tadi aku waktu si JJ ini nge-WhatsApp itu kan masih ada 2 pesan gitu kan. Aku tuh kayak takut gitu buat buka, karena dia tuh pasti akan selalu mengirim sesuatu yang gak normal gitu loh, yang kayak aneh-aneh, jadi aku tuh males. Dan ternyata bener kan. Mungkin teman prodia boleh tebak ya, foto apa yang dia kirim soal barang yang ada di kamar teman prodia. Ada jadi kebongkar kan Je. Udah ya stop ya Je, ini abis ini bakalan aku hapus, kalau enggak bahaya ya ini ya. Lanjut lagi deh dari Kak Lika, males aja Je, enggak jelas. Lanjut lagi dari Kak Lika katanya, apa ya, enggak ada yang berharga lagi. Masa sih Kak Lika? Kamar akunya yang berharga karena itu surprise buat aku pas pulang dari pondok pas SMP. Kamar baru dan itu kamar wishlistku. Aduh, Kalika sumpah itu tuh benar-benar bikin seneng tau, emang bikin seneng tau kalau kayak gitu. Karena dulu waktu kecil aku juga selalu kayak gitu, aku selalu punya kamar impian yang aku tuh pernah punya wishlist juga, kayak kapan ya pulang sekolah tiba-tiba kamarnya udah jadi, udah direnov gitu. Ya renov kilat kali ya. Aku juga pengen tau kayak gitu tuh dulu waktu kecil gitu. Tapi ikut happy juga Kalika, selamat ya akhirnya kamarnya sesuai dengan wishlistnya juga, dan semoga kamarnya bisa selalu membuat kamu

0: Eh Beb, jadinya kita makan apa nih?
1: Itu kok ada rame-rame antri panjang ya Beb? Apaan ya? Jujur kepo sih Beb, ikutan yuk.
0: Ah males ah Beb, kelamaan. Belum karuan cocok juga kan sama selera kamu.
1: Dih, kamu kok gitu sih Beb?
0: Udah, kamu ngantri aja di sana. Aku mau makan mie ayam. Nanti kalau udah dapet Beb, samperin aja aku di situ ya. Eh Beb, gimana? Udah dapet belum?
1: Aku kecewa, males banget ah Beb. Lagi lapar gini, pas giliran aku malah abis.
0: Ya, kamu FOMO sih. Lihat waiting list aja langsung nemplok. Lapar itu yang dikasih makan perut, bukan sosmed.

Lanjut lagi teman Pro 2. Aduh, aku udah lama deh gak puterin lagu Akadnya Payung Teduh. Dulu ya, zaman awal-awal lagu ini muncul, menurut aku nih lagu yang cantik banget dan bagus banget. Dan aku tuh I can't stop hearing that song teman Pro 2, karena sebagus itu gitu. Dan apa ya, kayak romantis juga ya lagunya. Cuman kan dulu kan pacaran tuh masih yang agak main-main gitu ya. Jadi kayak ya udah gitu, lucu-lucuan. Cuman sekarang kalau lagu ini kayak udah serius deh kayaknya ya kalau pakai lagu ini ya, teman-teman. Aduh, tapi kayak jadi so sweet banget gitu loh lagunya. Dulu sih aku gak cuman aku deh, dulu aku sama teman-temanku tuh waktu SMA ya punya wishlist kayak besok kalau nikah lagunya pengen lagu Akad. Itu selalu template kayak gitu. Ya gak sih teman Pro 2, ada yang sama gak sama kayak aku? Oke, kita back to topic lagi teman Pro 2. Masih ngomongin barang yang memorable ataupun yang punya cerita tersendiri di kamar kamu ya teman Pro 2. Tadi aku udah janji mau bacain dulu dari yang sudah duluan WhatsApp teman Pro 2. Ada Duta aka Desvaya. Katanya barang atau benda yang di kamarnya yang punya cerita tersendiri adalah kasur. Kenapa sih? Kenapa? Kenapa gak sesuai ekspektasi? Sebel deh. Apa aku yang terlalu berharap gitu kan ya. Kasur loh dia bener-bener ya, basicnya. Aduh, kalau kata Duta kasur karena alasannya adalah dialah yang selalu menemani di saat tidur. Bener banget sih Duta. Ya gak salah sih ya, seumur hidup kamu akan ditemani oleh kasur. Sebelum menikah ya maksudnya ya teman Pro 2. Jadi ya memang benar sih, yang setia tuh siapa berarti? Kasur, bukan Desva tapi kasur yang setia gitu. Jadi kasurlah yang selalu ada buat kamu ya Desva, ya gak sih? Terus tadi kan aku sempat cerita soal foto mantan ya. Masa katanya gue, kata Desva, ih parah, parah lu. Kamu nyimpan foto-foto mantan nih ya Desva ya. Tapi ya gak apa-apa sih, gak masalah. Kan tadi aku udah cerita juga, ada emang ada tipe orang yang kayak ya gak peduli gitu loh. Kayak masih ada atau enggak, yaudah gak aku sentuh juga itu gitu. Mau request lagu apa Duta malam hari ini? Kok tumben sih gak request lagu, biasa udah bawel gitu ya. Mau request apa gitu ya. Boro-boro request lagu. Dia yang jadi pilot aja nyuruh aku request lagu teman-teman dua. Ampun deh. Tapi makasih ya Duta udah join di WhatsApp ya. Aku mau lanjut lagi bacaan dari Kaninda, katanya besok siaran apa Tik? Aku besok tungguin aja ya Kaninda ya. Pokoknya tungguin aja aku bakalan siaran apa. Terus katanya barang yang ada di kamar Kaninda itu foto aku sendiri. Ih, setuju banget. Love ourselves ya. Love myself banget ya. Apa sih? Self love. Aduh, self love banget ya Kaninda, tapi emang harus kayak gitu sih. Tapi iya juga loh, secara gak sadar kita di kamar kita pasti ada foto kita ya teman Pro 2. Entah itu foto masa kecil, foto kita foto box, ya gak sih? Pasti ada foto-foto kita gak sih di kamar? Ada, pasti ada gitu. Karena ya menandai bahwa itu kamar milik kita gitu, ya gak sih Kaninda? Setuju gak sih? Tapi benar banget foto diri sendiri menurut aku harus terpampang ya di kamar gitu ya, biar kayak it's my room gitu. Thank you Kaninda. Lanjut lagi dari Kak siapa nih? Dari Oki kelas balik. Dari kelas balik katanya Tika di Wenaran. Hai. Aku gak punya barang koleksi apa-apa Kak, karena aku gak suka terkenang sesuatu dan akhirnya melo. Wih, keren loh. Berarti kayak ya udah aja gak sih? Ya mungkin bukan gak suka sama memori ya, tapi gak suka aja mengenang-enang gitu. Karena bikin perasaan tuh jadi kadang emang iya sih, karena jadi gundah, jadi kayak galau malahan gitu. Bener sih Kak Kilas ya. Terus mau request lagu pesan digital dari pesan digital dari Anjing di Luar Angkasa, Nadine Amiza. Oke, nanti aku cari dulu ya, aku baru denger lagu Nadine yang ini nih Kak. Ntar aku coba cari dulu lagunya ya. Thank you Kak Kilas balik. Oke, lanjut lagi deh, rame ya teman Pro 2. Aku mau bacain dari siapa nih, ini nomor baru teman Pro 2. Mario Kom. Katanya halo Kak, aku Mario. Hai Mario, selamat malam. Katanya benda atau barang di kamar yang punya cerita tersendiri adalah gini. Wah, ini agak dalam ya teman Pro 2. Mungkin kita kasih background gak sih? Ya aku mau kasih background apa ya yang cocoknya?
Oh aku tahu. Iya, aku mau kasih backsound nih. Lagi-lagi Atika membuat drama ini muncul. Ya ya ya. Namanya juga cewek ya, teman pro juga. Hai. Oke, aku ya mana sih lagunya? Ini deh. Aku puterin dulu bentar ya. Kita kasih bridging dulu di awal biar berasa galaunya. Salah, bentar. Belum di drop lagi lagunya. Ini dia teman berdua.

Dari Kak Mario, kalau aku jujur ya, katanya jujur kalau aku barang yang punya cerita tersendiri itu adalah barang dari mantan aku. Tapi ada disclaimernya teman Pradua, karena sekarang ternyata Kak Mario itu belum punya pasangan lagi. Jadi barangnya yang punya cerita itu dari mantan teman Pradua.

Dan tahu gak sih kak kenapa? Kenapa tuh? Katanya gini, karena yang dia beli itu penuh effort dan aku tahu itu. Jadi sampai sekarang tiap aku lihat barang itu, aku jadi kebayang usaha dia buat kasih aku. Buat kasih aku itu. Udah gitu aja sih kak, jadi mellow. Gak apa-apa dong, waduh. Aku gak tanggung jawab ya sama kegalauan kamu Mario. Waduh salah sini ya. Request lagu juga dong Bernadia, tapi bebas apa aja. Makasih Min.

Tapi semoga Kak Mario, kamu hidup kan akan terus berjalan ya. Semoga kamu bisa menemukan seseorang. Ini Kak Mario cowok atau cewek? Cowok ya kayaknya ya. Semoga kamu bisa menemukan perempuan yang mungkin bisa dibilang lebih baik, bukan lebih baik juga sih, baik seperti yang kamu inginkan, dan kamu bisa hidup lebih baik lagi bersama dia ya Kak Mario ya. Good luck ya buat kisah cintanya. Semoga gak ada lagi kata mantan di kamus cinta kamu ya Kak Mario. Tapi menurut aku gak masalah juga kalau punya barang dari mantan yang mungkin sampai sekarang masih disimpan gitu. Apalagi barangnya masih dipakai ya, it's okay, gak masalah gitu. Karena masa dibuang gitu aja kan kayak kita sama aja mubazir gak sih teman pro 2. Jadi it's okay, gak masalah kalau misalnya kamu masih punya barang dari mantan gitu. Aduh, galau banget deh malam ini. Kenapa ya? Kenapa setiap aku jaga malam selalu ada hal-hal kayak gini teman Pradu? Apakah gara-gara aku yang memancing-mancing? Aduh maaf banget ya, tapi aku suka kok. Thank you ya Kak Mario. Nanti lagunya aku puterin Bernadia ya. Apa ya lagunya? Kamu mau gak sih lagu Bernadia yang terlintas itu? Lagu favorit aku sih jujur, karena dari Bernadia ini sebenarnya lagunya agak underrated, tapi menurut aku lagunya indah banget, bagus banget lagunya. Mungkin kamu nanti boleh ya dengerin terlintasnya Bernadia ya. Tapi agak galau sih, tapi gak apa-apa, siapa tahu ya kan perasaan kamu. Perasaan kamu habis ini terungkapkan gitu lewat lagu ini. But anyway, thank you so much Kak Mario. Good luck juga buat kamu ke depannya, semangat terus ya. Oke, lanjut lagi, ada dari Kak April. Oke, dari Kak April katanya foto-foto. Foto-foto apa nih Kak April? Kalau boleh tahu, apakah foto-foto kamu sama teman-teman? Foto kamu sendiri, sama pasangan, sama gebetan, sama mantan, sama sahabat, sama musuh mungkin ya. Kak April boleh kasih tahu di sini ya Kak April ya. Oke teman Pro 2, abis ini kita lanjut lagi, kita jeda lagu dulu ya biar gak bosen juga teman Pro 2. Karena ternyata rame ya, ini udah jam 10-an tapi rame loh yang join WhatsApp loh teman Pro 2. Kalau gitu aku puterin lagu sambil kamu boleh juga dengerin lagu-lagu yang udah aku kasih buat kamu teman Pro 2. Kalau mau request lagu boleh banget, nanti aku puterin juga. Langsung aja ya teman Pro 2 di WhatsApp Pro 2 seperti biasa di 081327866966 sampai jam 11 teman Pro 2.

Nadine Amiza, requestan dari Kak Kilas Balik Teman Pro 2. Sudah aku putar lagunya ya. Dan tadi juga dari Mario aku puterin lagunya Bernadia yang terlintas. Terlintas di kepala. Itu tuh lagunya tuh bikin overthinking gak sih? Jujur dulu aku waktu, dulu sih waktu kuliah ya, zaman-zaman kisah cinta kuliah ya, itu ini tuh salah satu lagu yang membuat pasangan tuh overthinking gitu, karena kayak kita bingung nih bakalan happy ending apa sad ending atau bad ending gitu ya. Tapi bagus banget lagunya, aku suka. Thank you ya for requesting. Lanjut lagi teman Pro 2 karena jam sudah berjalan cepat ya, sudah menunjukkan jam 10:30 ya teman Pro 2. Jadi aku lanjut lagi aja kalau gitu. Kalau dari Kak Timothy katanya foto keluarga dan banyak cerita. Oh iya sih, foto keluarga. Benar, aku juga setuju banget. Foto keluarga tuh kalau di kamar jadi kita jadi ingat gitu ya sama keluarga. Oh, jadi melo kalau ngomongin keluarga. Thank you ya Kak Timothy, dan makasih juga udah update. Wih, ada cuking. Ada cuking aka kucing nih yang Kak Timothy kirim, katanya kucingnya lagi nunggu Whiskas. Oke, selamat makan ya ucing ya. Salam buat ucingnya ya Kak Timothy. Lanjut dari Kak Najib katanya barang atau benda di kamar yang punya cerita tersendiri adalah maket tugas akhir Kak yang dipajang di kamar. Widih, keren sih. Jujur keren. Karena aku beberapa kali ya sempat menemukan TA atau skripsi yang itu tuh terbuang gitu aja, kayak oh emang kamu gak inget perjuangannya gitu. Terus katanya ia mengingatkan waktu ngerjain TA yang cukup membutuhkan waktu lumayan banyak dan lembur-lemburan. Cuman itu aja sih Kak, sisanya gak ada barang yang ada ceritanya. Oke deh kalau gitu, tapi aku setuju ya. Bahkan sampai sekarang juga aku masih punya file-file yang dulu tuh sering direvisi dosen yang aku ngeprint salah, itu masih aku simpan sampai sekarang. Karena kayak biar jadi cerita hidup aku gitu loh. Kalau untuk mendapatkan gelar itu tuh gak gampang ya. Setuju gak sih Kak Najib? Jadi pengen aja itu buat cerita hidup gitu. Tapi akhirnya sudah terlewati ya Kak Najib. Sukses juga buat kamu, dan semoga apapun itu yang sudah dilakukan on your past, semoga berguna juga di masa depan. Thank you deh join ya. Lanjut lagi dari KRBM Family. Hai KRBM Family, selamat malam RRI Pro 2, sahabat terbaikku. Hai malam juga. Radio Rakitan sendiri udah menemani 20 tahun lebih. Wih, oh iya Kak. Ih keren banget radionya. Ini jadi kayak, ini custom sendiri gitu, bikin sendiri gitu ya KRBM Family. Biasanya aku tuh kan radio kan ya udah gitu ya, basic radio aja. Tapi tau gak sih teman Pro 2, kalau aku bisa kirim ke teman Pro 2 gitu ya, radionya nih kayak ada bahan, apa nih, ini bahan apa KRBM Family, kayak kayu gitu. Jadi radionya tuh kayak bentuk kayu, lucu gak sih? Jadi kayak vintage-vintage mahal gitu. Keren loh, dan udah 20 tahun, wow. Usianya udah tua ya, tapi sampai sekarang masih setia menemani KRBM Family untuk mendengar kan radio. Selalu Pro 2 sekali pindah susah carinya. Aduh, so sweet banget. Thank you so much. Makasih udah setia sama Pro 2 ya, dan semoga selalu terus setia ya. Semoga kita juga selalu kasih yang terbaik buat kamu dan teman Pro 2 lainnya juga. Buat Mbak Atika selamat bertugas. Thank you so much. Buat kamu selamat mendengarkan dan selamat beristirahat juga ya KRBM Family. Thank you ya udah setia sama kita. Aku lanjut lagi deh kalau gitu, bacain dari Kak Najib. Kamu boleh banget kalau mau ngetik, nanti aku bacain. Dari Kak Dewi Satrio katanya, malam Atika yang cantik. Au. Malam juga Kak Dewi Satrio yang cantik membahana pastinya. Barang di kamar ya? Yes, yaitu foto nikah sama Pak Su 18 tahun lalu. 18 tahun lalu. Wah, gila sih. Udah lama banget dong berarti ya. Ih, setia ini mah kayak aku. Keren. Katanya ketemu pertama itu tahun 2000, cuman say hello orang gak kenal. Padahal cutting, aduh lucu. Cutting adik tingkat gitu ya. Lucu banget, sekampus kah? Ya iyalah. Ketemu lagi 2007, nikah 2008 tanpa pacaran, orang kita HTS. Oh, enggak apa-apa. Enggak ditembak enggak apa-apa, yang penting setahun kemudian udah jadi suami istri selamanya kan. Enggak penting Kak status pacaran tuh, yang penting tuh status suami istri. Uhuy. Waduh, berat ya topiknya ya. BTW langgeng terus sama Pak Su dan bahagia terus Kak Dewi Satrio buat kamu ya. Lucu banget sih. Berarti dulu kayak cinlok gitu ya, tapi emang masa-masa kuliah tuh kayak
pasti ada aja sih kisah cinta yang sih kayak nggak mungkin deh kita tuh nggak pernah cinlok pada saat kuliah teman perdua. Oke, sudah segitu saja. Terima kasih. Nanti jadi oversharing deh. Atika suka oversharing, sebel mandiri sendiri. Thank you ya Kak Dewi Satrio, happy for you and your family pastinya. Oke, teman perdua, lanjut lagi kita. Ya, lagu dulu lah ya. Biar kamu gak boring dengerin aku yeping. Boring dengerin yeping. Wih, lucu juga jadi slogan ya. Aku pingin deh puterin lagu dulu buat kamu teman produ. Enak kan lagu apa ya malam ini? Tadi kan aku udah puterin lagu-lagu requestan teman produ ya. Sekarang lagunya apa? Kita coba scroll dulu ya album produ. Banyak banget lagi albumnya. Aku pingin puterin lagu Olivia gak sih? Olivia atau One Last Cry ya? Bentar ya teman pro 2. Semutnya penyiar ya, makanya request lagu teman pro 2. Bantu aku dong, bantu aku biar gak bingung gitu loh lagu apa. Aku mau puterin Olivia dulu deh. Puterin Olivia Rodrigo, siapa tau teman pro 2 ada yang suka juga lagu ini ya teman pro 2. Lagunya Purple, ini lagi viral banget di TikTok. Dan banyak banget sih orang yang pakai sound ini buat bikin VT teman pro 2. Mungkin kamu juga udah gak asing ya sama lagu ini. Buat kamu yang mau apa namanya susun juga nih playlist Pro 2, bisa banget langsung aja WhatsApp bareng Atika Raja di 081 327 32 ribet ya 081 327 866 66.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo. Teman.

Lanjut sambil baca ini ya teman Pro 2, biar semuanya terbaca gitu ya. Sambil kita, sambil tipis-tipis dengerin Honeymoon Avenue-nya Ariana Grande. Tadi ada dari Duta yang kirimin foto katanya makan dus. Sambil makan, terpantau lagi makan mie instan sama sosis dan tempura ya itu. Agak mix-mix gitu Duta, kamu makannya gak sehat lagi kan. Tapi gak apa-apa deh sesekali, dan selamat makan ya buat Duta. Lanjut lagi teman Pro 2 dari Kak Zelo Diaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Met malam Atika Raharja, cantik kembarannya Celine Dion. Selamat malam juga, waalaikumsalam Kak Iki. Yang alone tapi tenang, Iki siap temani yang cantik-cantik sampai closing. Waduh, thank you ya. Pas detik gak couple nyarnya Iki Diaz di Kupang mau request lagu dari Samson judulnya Akhir Rasa Ini. Oke, okay, nanti berarti diputerinnya di Jazz Music ya Kak Iki. Iki boleh ikutan topik juga malam ya Tika, boleh dong. Kalau Iki ditanya barang apa yang masih Iki save pemberian dari mantan itu, gak lain gak bukan kalung emas yang di foto itu. Oh ini, wow, ih keren. Biar pas Iki BU lah. Waduh, kok kayak gitu Kak Iki? Kata Kak Iki biar pas Iki BU langsung gadik ke pegadaian. Jangan dong ya. Tapi wah, luar biasa dong berarti ya mantannya Kak Iki ya. Ini tuh kasih kalung emas gitu. Atau ini rosario ya Kak Iki? Enggak ya? Atau apa nih Kak Iki? Terus katanya yang mana motonya mengatasi masalah tanpa masalah, jadi karena udah mantan. Oh karena udah mantan jadi gak masalah ya. Biar lupakan aja dan tempat mantan itu di tempat sampah tik. Oh gitu, jadi kita kasih tempat di situ buat mantan Kak Iki. Iki mau welcome satu new member JKT48, ada Nina. Nina JJ, Nina Moliana asli Alor, sekarang stay di Kalteng. Oh hai, dan Iki mau selamat malam buat 199 juta member WhatsApp grup berteman diwakili yang masih ribut-ribut di grup. Ada Yaprison, Youfriend, Benny, Jero, Kompol Iwayan, dan juga James. Iki punya pantun khusus buat my bidadari tak bersayap Tika Widi. Yang dengar jangan cemburu ya, Tika bantu cakap aja. Waduh, enggak deh, kayaknya enggak ada yang cemburu kok.

Up nih ya, begini-begini ya. Tapi terima kasih banyak ya Kak Eki sudah kasih pantun dan udah salam-salam juga request lagu. Nanti aku puterin di Jazz Music Kak Eki ya. Thank you. Lanjut lagi dari tadi Kak Najib katanya, amin ya Rabbal Alamin, terima kasih Kak doa baiknya. Semoga doa baik Kak Atika balik ke Kak Atika juga ya. Amin, terima kasih banyak juga doanya. Lanjut lagi, lanjut. Dari Kak Catur katanya, selamat makan buat Kak Duda sama emot peace. Makasih ya Kak Catur, makan malam apa hari ini Kak Catur? Biasa kan Kak Catur kan suka kulineran gak sih? Suka explore makanan lah istilahnya ya. Kamu makan apa malam ini Kak Catur? Kok gak join topik sih BTW? Kenapa? Terus Kak Catur kirimin foto, ini siapa Kak Catur? Waduh, kok gak tahu ya? Ini mungkin kalau Jiji yang nonton tahu kali ya ini ya. Ini siapa Kak Catur BTW? Kok aku baru tahu sih? Dan itu yang sebelah siapa Kak Catur? Kak Catur yang mana? Yang mana nih? Oh, atau foto ini yang punya cerita tersendiri maksudnya apa gimana nih Kak Catur? Boleh cerita kali ya. Gitu. Oh, ada lagi yang WhatsApp aku. Aduh, sorry agak terlewat. Ada dari Kak Catur, aku tungguin ya. Itu tadi siapa di foto itu? Aku posesif nih, aku tanya itu tadi siapa di foto itu. Ada dari siapa nih? Nomornya belum ke-save. Ada dari Bye. Katanya, selamat malam Kak, request lagu Iqra. Oke, Rhyme Laude ya. Lama juga lo gak dengerin lagu ini teman Pradua. Iqra, Rhyme Laude. Aduh, keyboardnya jauh sekali guys. Oke, lagunya udah aku siapkan buat kamu, abis ini aku puterin ya. Bye ya, thank you juga buat request lagu dan maaf kalau misalnya baru keputer sekarang ya. Tadi agak terlewat karena agak rame nih WhatsApp malam ini. Terima kasih sudah request, ditunggu lagunya ya. Oke, tadi lanjut lagi dari Kak Catur ya. Karena kata Kak Catur, aku yang pakai bandana, sampingku itu sekarang udah nikah dan kerja di Kalimantan. Hah, Kak Catur yang pakai bandana emang iya? Demi apa sih Kak Catur? Kok beda banget? Wow, Kak Catur mirip ini dah. Aduh, siapa yang namanya? Bukan komedian juga sih, atau siapa ya? Atau anak motor gitu ya, artis tapi anak motor juga gitu. Siapa gitu, kayak mirip siapa gitu Kak Catur. Pangling banget Kak Catur nih, tahun berapa? Oh, tahun 2015 ya? Udah lama banget, Kak Catur kok beda banget sih? Lucu banget, lucu. Itu dan itu kayak anak gym banget loh Kak Catur ininya. Vibesnya kayak kamu anak gym banget. Apakah waktu itu kamu nge-gym saat itu Kak Catur? keren. Itu temennya Kak Catur kah? Itu kenapa Ita itu aja Tika? Kenapa punya cerita tersendiri dari foto tersebut Kak Catur? Ada apa dengan foto dua lelaki yang sedang merangkul in a good way ya teman pro dua, kayak bestie gitu? Apakah ada sesuatu di dalam foto itu atau ada cerita khusus di dalam foto itu Kak Catur? Kasih tahu aku ya sambil aku puterin lagu. Sambil aku puterin lagu requestan dari teman pro 2 dulu. Sembari nunggu Kak Catur kasih tahu dan nge-spill itu. Kak Iki Dias, ditunggu dulu lagunya ya. Karena aku belum nemu nih Kak Iki. Wait ya.

Semoga di balik mendungmu selalu masih ada cahaya ya teman Pro 2. Kayak cahaya yang kita sebarkan malam hari ini gitu ya, kebahagiaan yang udah kita jalani hari ini teman Pro 2, berbuat baik yang udah kita jalani juga hari ini. Semoga selalu ada cahaya buat kamu ya teman Pro 2. Oke deh, last message dari Kak Catur. Tadi kan Kak Catur kirimin gambar ya, tapi aku tanya ada cerita apa di balik itu gitu. Cuman ini benar-benar menurut aku ini deep banget ya, dan aku kayak wow, Kak Catur kayaknya apa ya? Kayaknya we have same things deh Kak Catur. Swear. Hampir keceplosan deh. Swear, kita kayaknya punya kesamaan deh Kak Catur, serius deh. Jadi gini teman Pro 2, cerita sedikit kali ya. Tadi kan Kak Catur kirimin gambar dia sama temennya. Terus aku tanya nih, ada cerita apa sih Kak Catur di balik itu? Terus Kak Catur anehnya tidak menjawab cerita itu, tapi dia kirim gambar lagi dengan tulisan gini. Jadi di dalam buku kenangan itu dia tulis kayak gini, cerita dalam sebuah kumpulan gambar. Kayak wow, keren loh itu. Mungkin buat teman Pro 2 yang mungkin gak bisa mengutarakan sebuah cerita gitu ya, tapi cerita itu kamu simpan gitu di album itu, di buku itu kayak gini gak sih Kak Catur? Ini bener-bener lucu banget. Jadi kayak emang no words, dan mungkin gak ada kata-kata apapun gitu ya di balik buku ini, tapi it's just a moment and it's just a photos gitu kan. Tapi keren banget loh Kak Catur, serius deh. Karena aku juga suka banget meromantisasi sesuatu, kayak misalnya aku punya foto sama pasangan aku gitu ya, let's say ya teman Pro 2, itu aku bisa yang kayak bisa aku upload, misalnya aku upload di feeds, aku pajang di kamar setiap hari aku pandang, atau mungkin bisa aku simpan dimanapun. Jadi kayak bener-bener sesuatu kayak gitu tuh menurut aku, tapi ini preference ya teman Pro 2, cuma menurut aku, kalau menurut aku itu tuh salah satu cara untuk mengungkapkan ya beneran gitu loh, kayak aku tuh beneran gitu. Kalau aku kayak gitu sih, itu kan lucu banget. Tapi aku Kak Catur, aku jadi pengen bikin kayak gitu sih jujur. Ya enggak sih, kayak misalnya nih gambar apa ya? Misalnya gambar suatu tempat gitu ya. Aku simpan di dalam album itu. Kan enggak ada kata-kata apapun gitu, cuman gambar itulah yang menjelaskan gitu loh, kayak yang aku tadi bilang ya Kak Catur ya, foto describe the story, itu beneran lagi, iya lagi, oh lucu banget. Oh iya, kayaknya aku harus buat kayak gitu deh, lucu, surang aku akan buat ya Kak Catur. Thank you loh Kak Catur udah sharing ya, ini bener-bener lucu banget, dan aku baru akhirnya aku menemukan orang yang mungkin mirip juga sama aku gitu kan, lucu banget. Aku yakin Kak Catur orang yang diam-diam tapi meromantisasi sesuatu gitu, tapi mungkin gak di depan orangnya, tapi di balik itu Kak Catur punya apa ya, punya memori-memori yang Kak Catur sendiri yang punya gitu. Semoga kamu bahagia terus ya Kak Catur ya, memori apapun yang kamu buat di story itu, di buku itu, semoga menjadi kenangan yang baik dan kenangan yang punya cerita tersendiri. Thank you ya Kak Catur. Terus katanya jangan ngandelin galeri HP aja, benar, yang ada apa? Memori abis. Iya, itu aku. Request lagu Mocha on the Nights Like This. Oke, nanti aku puterin di Jazz Music ya Kak Catur. Terima kasih juga udah sharing Kak Catur. Lanjut lagi dari Kak Ekidis katanya, makasih ya Tika cantik, sama-sama, makasih juga ya. Lanjut lagi dari Duta katanya, males lebay ini gini nih. Katanya Duta, thank you Kak Tika sudah menemani jaga malam hari ini. Tanpa Kak Tika malam hari ini kita kesepian. Masa sih? Kalau aku jaga malam kamu kesepian gak? Itu ya pertanyaannya. Terus katanya, memang apa nih? Emang kamu kayak gitu? Kamu emang made the memories lewat buku, Duta. Aku lihat-lihat kayaknya di sekitaran kamu atau di ruangan kamu sih belum ada ya Duta ya. Tapi semoga ada ya. Terima kasih sudah join juga dan sharing ya Duta malam hari ini ya. Oke teman Pro 2, habis ini kita seperti biasa ya, kita mau ke Jazz Music teman Pro 2. So terima kasih banyak yang udah temenin aku hari ini dari tadi gaspot.
terus kita sharing juga about the topics juga. Terima kasih yang udah berani untuk sharing, dan semoga cerita-cerita teman Pro 2 tadi bisa menginspirasi teman-teman Pro 2 yang lain juga ya. Dan aku harap juga buat kamu teman Pro 2, semoga apapun itu benda ataupun barang yang kamu punya di rumah, di kamar, semoga punya cerita yang baik dan punya memori yang bisa kamu kenang sampai hari teman Pro 2. Memang mungkin sosoknya boleh hilang, tapi memorinya tetap terkenang teman Pro 2. Terima kasih banyak semuanya udah join jaga malam hari ini ya. See you lagi on the next day. Mungkin aku bisa jaga malam sore ceria, sepada ataupun santai siang. Sepada gak mungkin ya, bisa dijaga malam socer atau di santai siang teman Pro 2. Selamat tidur, selamat istirahat juga buat kamu. Dan semoga terus bahagia ya teman Pro 2. Terima kasih semuanya, bye-bye.

tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: with you.
1: Kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, dengan tentangnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surakarta Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, petang hingga malam hari ini, hari Minggu tanggal 27 September 2026. Melalui frekuensi FM 105,5 MHz, kami ucapkan selamat malam dan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Surakarta. Mengudara pada frekuensi FM 105,5 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Senin 28 September 2026 dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

105.5 FM Pro 2 RRI Surakarta, teman terbaik kamu. Halo, assalamualaikum, selamat pagi teman Pro 2. Pro 2 FM Solo kembali mengudara dari pagi hari ini hingga nanti jam 12 malam, ditemani dengan program dan segmen yang akan menemani kamu bersama dengan saya Shirley Angeli, yang akan menemani kamu pagi hari ini sampai nanti jam 10 waktu Indonesia Barat di Spada, dilanjutkan bersama dengan kawan-kawan saya bergantian sampai nanti jam 12 malam. Ditemani bersama saya pagi hari ini ada Spada, dilanjut nanti ada Santai Siang, Sore Ceria, bahkan juga Jaga Malam. Sudah kami siapkan juga lagu-lagu Indonesia Mancanegara. Akan tetapi sebelum ke lagu-lagu hits Indonesia Mancanegara, mari kita dengarkan terlebih dahulu untuk satu lagu rohani Islam dari Opik. Kemudian kita akan simak untuk suplemen hati Islam pagi hari ini bersama Ustadz Ahmad Khoirudin dengan judul Ngambek Oh Ngambek, bersama Ustadz Ahmad Khoirudin. Selamat mendengarkan.

0: Hati.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Teman-teman Radio FM yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam suplemen hati ini kita ketengahkan beberapa hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita introspeksi diri terhadap perilaku dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama bagi kaum hawa atau bagi kaum wanita. Kadang dalam kehidupan kita, ketika perasaan kita itu mendapatkan perlakuan yang kurang baik dari orang lain, ada kadang-kadang melakukan yang namanya gerakan tutup mulut atau lebih dikenal dengan istilah ambek. Ternyata sikap diam seperti itu adalah berakibat fatal dan tidak diperbolehkan di dalam agama Islam. Bahkan sebagian dari para ulama pun mengharamkan sikap diam dalam jangka waktu tertentu karena dianggap sebagai perbuatan jahiliyah. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Qais bin Abu Hazim, dia berkata, Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah berkunjung kepada seorang perempuan Ahmas bernama Zainab. Abu Bakar melihat perempuan tersebut tidak berbicara, arti yang ngambek begitu ya. Abu Bakar bertanya, mengapa ia tidak berbicara? Maka orang-orang menjawab, dia sengaja diam, tidak mau bicara dengan alasan ibadah. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu lalu berkata kepadanya, berbicaralah, sesungguhnya perbuatan ini tidak halal, ia termasuk perbuatan jahiliyah. Maka perempuan itu pun lalu berbicara kembali. Juga dalam syarah Riyadus Salihin dijelaskan, salah satu cara beribadah kaum jahiliyah adalah dengan diam. Maka wajib hukumnya setiap muslim untuk membedakan diri dari perbuatan dan perilaku jahiliyah alias ngambek tersebut. Jika ia berdiam diri tanpa alasan atau sengaja menahan diri untuk berbicara, hal itu bukan termasuk dari syiar dalam agama. Justru yang dianjurkan adalah berbicara yang baik dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Seorang muslim atau muslimah hendaklah mengajarkan kebaikan-kebaikan dan menyampaikan hanya yang baik dari lisannya. Demikian juga salah satu ulama besar dunia yaitu Syekh Salim bin Aid al-Hilali menambahkan, jika seseorang bersumpah untuk tidak berbicara, dianjurkan ia untuk berbicara kembali. Artinya tidak diperbolehkan dia ngambek selama beberapa waktu. Tidak wajib bagi seorang tersebut membayar kafarat ataupun denda karena sumpahnya tersebut sumpah yang tidak baik. Demikian juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam sanad yang hasan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia berkata, aku ingat Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak ada hukum yatim setelah bermimpi atau baligh, dan tidak boleh diam, tutup mulut selama sehari sampai malam harinya. Demikian juga sebagai penutup dalam suplemen hati ini, dikatakan oleh Imam Besar Al-Khatib Al-Badadi berpendapat, sikap diam adalah bentuk ibadah kaum jahiliyah. Maka hendaknya kaum muslimin menghiasi lisan-lisannya dengan zikir dan berbicara yang baik-baik. Namun beberapa ulama menilai hadis Abu Bakar tersebut sahih kecuali pada dan tidak boleh dia tutup mulut selama sehari sampai malam harinya. Demikian teman-teman Prodo FM yang berbahagia, setelah kita melihat dan kita mempelajari hadis-hadis tersebut, maka seyogyanya kita menjauhi dari sikap yang namanya ambek atau tidak berbicara. Apapun alasannya, Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah SAW ataupun syariat Islam ini melarang seseorang melakukan demikian. Selain juga akan merusak hubungan dengan orang lain, juga di situ juga kita harus menjaga perasaan orang lain, maka sikap-sikap tersebut harus kita hindari. Bisa jadi itu terjadi pada diri kita, di ruang kerja kita, dengan masyarakat maupun dengan teman-teman kita atau kolega kita, karena sesuatu hal dan sebab tertentu ada yang melakukan ibadah atau ada yang melakukan amalan-amalan ngambek atau tutup mulut. Kita hindari hal tersebut dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita bisa berbuat baik, beramal soleh sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya dan menghindari dari perilaku maupun amalan-amalan yang tidak baik. Demikian, mudah-mudahan menginspirasi, mudah-mudahan menambah keimanan dan kebaikan kita. Saya doakan Anda masuk surga dan demikian juga Anda mendoakan kami semua masuk surga bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam suplemen hati.
0: Sudah kamu simak suplemen

0: kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya. 105,5.
1: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.

0: Info pertama hadir dari dunia hiburan. Ada penyanyi asal Kanada The Weeknd menyapa para penggemar di hari kedua konser After Hours Till Dawn Tour di Jakarta International Stadium, Jakarta hari Minggu kemarin. Pelantun lagu Can't Feel My Face itu juga membandingkan antusiasme penonton pada konser hari pertama dengan pertunjukan malam kedua. Dia kemudian mengajak penonton menunjukkan apakah antusiasme pada malam kedua bisa melampaui kemeriahan konser sebelumnya. Dan The Weeknd juga mengungkapkan kesannya terhadap sambutan penonton Jakarta setelah tampil selama 2 malam berturut-turut di ibu kota. Pertunjukan malam kedua dibuka dengan lagu Baptized in Fear yang diiringi visual patung berukuran besar dan berputar serta sorotan laser hijau. The Weeknd kemudian tampil menggunakan mantel kulit panjang dan topeng perak dengan bagian mata yang menyala. Penampilan itu semakin dramatis dengan kehadiran para penari latar yang mengenakan jubah merah dan topeng berwarna emas. Wow!
1: Info Pro 2.

0: Kita beralih ke informasi selanjutnya dari dunia olahraga. Pengurus Besar Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia, PB Porserosi, mendorong peningkatan fasilitas latihan skateboard berstandar dunia di Indonesia untuk meningkatkan prestasi atlet di ajang internasional. Sekretaris Jenderal PB Porserosi, Sandra Erawanto, juga mengatakan bahwa Asian Games 2026 memberi pengalaman penting bahwa persaingan diikuti sejumlah atlet dari negara-negara dengan level prestasi dunia. Ia menilai Indonesia memiliki pekerjaan rumah menyediakan fasilitas latihan skateboard berstandar internasional. Dia juga mengatakan sudah ada fasilitas skateboard di Bali, sedangkan Jakarta belum terdapat fasilitas berstandar dunia untuk nomor street dan park, sedangkan di Bekasi juga belum memenuhi standar internasional. PB Perserosi akan memanfaatkan dukungan pemerintah termasuk Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk memperkuat pembinaan atlet lewat program pemusatan latihan nasional.
1: Baru saja kamu dengerin info produk.

Stereo Hearts Teman Pro 2 menemani kamu di Spada. Selamat pagi Teman Pro 2. Hola hola hola. Sherry Angeli here menemani kamu sampai nanti jam 10 pagi di Spada. Selamat pagi Teman Pro 2. Gimana hari ini yang sudah buka mata? Gimana perasaan hati tidurnya, apakah nyenyak? Coba bagi tahu aku Teman Pro 2. Tapi heran deh, kenapa ya orang tidur pikirannya masih tetap bisa jalan-jalan? Itu gimana ceritanya, namanya tidur apa enggak sih? Siapa Shirley saya? Sedih banget ya. Tapi semoga kamu punya tidur yang nyenyak, tidur yang enak, nyaman, bahagia, dan bangun-bangun kamu juga penuh dengan sukacita. Amin. Pagi aja yuk absennya di nomor WhatsApp 081-327-866-966. Selamat pagi Teman Pro 2 Catur. Hola Kak Shirley Spada. Selamat pagi Teman Pro 2 Catur. Huam ya. Oh bukan huam Ning, itu lebih ke masih tidur ya, Doraemonnya ya. Terima kasih. Tapi aku maunya stiker biar aku bisa save gitu loh ya. Kalau gift gini ya bisa sih sebenarnya ya, body jadiin stiker juga bisa. Terima kasih, jadi mood booster aku kalau Doraemon begini mah. Oke, Catur gimana tidurnya kalau boleh tahu? Apakah nyenyak, nyaman, terus juga cukup, berkualitas apa enggak menurut kamu? Bolehlah cerita sama aku ya. Kalau Shirley tidurnya semalam kurang nyenyak. Kurang ya, kalau nyaman sih nyaman tapi gak nyenyak dan tidak berkualitas. Jujur aja Teman Pro 2, lumayan lah tapi ya. Cuman sedihnya pagi-pagi gini kenapa, tumben banget. Apa namanya nih, sebenarnya gak asam lambung sih ya, lebih ke apa ya ini, gak tahu sih, maksudnya GERD-nya kambuh ya. Tapi di sebelah kiri sih, kayak di bagian ulu hati, deket ulu hati gitu Teman Pro 2. Kenapa? Apa yang terjadi pada saya? Why? Ayo diatur aja pikiran dan hatinya Shirley. Aku juga udah tadi sebenarnya udah sarapan juga tapi masih belum enak aja gitu. Kenapa ya? Habis ini deh coba aku akan makan roti dulu ya. Aku juga bawa bekal roti. Kamu jangan lupa sarapan sambil cerita-cerita sama aku di hari Senin. Semoga Seninnya nyenengin. Gak tahu kayak lagi ini Catur lagi apa ya? Pikirannya lagi kencang aja gitu. Jadi kayaknya ngefek ke situ deh. Cuman syukurnya enggak yang apa ya, enggak yang asam lambung, karena kalau asam lambung itu menurut aku malah lebih enggak nyaman sih, karena di mulut, di lidah gitu tuh jadi enggak enak ya gitu. Kalau ini beberapa belakangan ini lebih ke nyeri-nyeri gitu, bukan yang asam lambungnya naik gitu sih Catur. Karena itu sih, karena pikirannya lagi banter aja, terus habis itu mungkin istirahatnya juga kurang. Tidurnya sih, karena aku adalah tipe orang yang tidur itu segalanya dan nomor satu gitu. Kalau tidurnya kurang, sedih juga gitu. Ya udah deh, aku lanjut dulu sama lagu-lagu enak yang udah aku siapin buat kamu. Sambil aku tungguin WhatsApp dari kamu yang mau request lagu atau mau cerita-cerita, kasih update kejadian peristiwa yang ada di sekitaran kamu juga. Pagi yang cerah, tadi pagi-pagi saya juga ditemani bersama dengan bulan yang bulat dan menyenangkan. Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan buat Teman Pro 2 dan juga aku. Satu lagu yang masih terngiang-ngiang aja sampai sekarang Teman Pro 2. Lagunya enak-enak aja sih. Bentar aku mau pilihin dulu. Pagi hari ini aku lanjut dulu oh sama satu lagu yang agak middle-middle dulu ya. Ada Roni Parulian, Walls Akhir Zaman. Gak tau kenapa aku lagi suka sama lagu ini.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo, teman.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

Buka semangat baru hari Senin, semoga ada semangat baru, ada senyum yang baru, ada energi yang baru, yang lebih baik, lebih bagus buat kamu dan orang-orang di sekitar kamu. Selamat pagi buat Teman Pro 2 Putra di Solo Baru, katanya selamat pagi kak, selamat pagi Teman Pro 2, kalau tanggal merah atau hari libur tuh aku malah galau soalnya gak bisa ketemu dia. Tiap orang punya cara sendiri buat ngilangin galau, ada yang dengerin musik dengan tempo up, ada yang berkuda, ada juga yang nanjak alias mendaki gunung. Bahkan saking galaunya, ada yang melakukan ketiganya sekaligus. Berkuda sambil dengerin musik, berhubung kudanya juga lagi galau, diajak mendaki gunung sekalian. Para. Itu mah seru, saya juga mau ya. Ya ampun, saya suka banget sama kuda juga gitu. Segala hewan deh ya. Banyak yang aku suka, bahkan ada yang bikin aku tuh jadi mellow gitu loh Teman Pro 2. Tapi kalau versinya Putra katanya cukup lihat satu foto cantik orang yang aku suka aja udah enjoy lagi. Sangat sederhana kan? Kalau Kak Shirley gimana? Ditunggu lagunya. Kalau saya buat ngilangin galau gimana ya? Dirasain aja dulu sih kalau aku juga didukung dengan lagu-lagu yang lagi galau, yang relate gitu ya. Terus juga habis itu cari hal-hal lain mungkin kayak nyanyi gitu ya. Jadi dilampiaskannya lewat nyanyi gitu, tapi dirasain gitu. Jadi aku gak mau yang kayak, oh aku galau, oh aku gak boleh galau. Enggak, aku biasanya akan rasakan itu, setelah itu nanti pasti ada masanya untuk aku kemudian bangkit lagi gitu sih Teman Pro 2. Dan sebenarnya gak butuh waktu yang lama-lama banget juga gitu. Dari Putra katanya ditunggu lagunya ya. Judulnya apa nih yang mau di request? Juwita dari Rosa atau yang lain? Kak Syari mau lihat foto orang yang lagi Putra suka enggak? Boleh, kalau emang mau sharing sama Shirley, aku dengan senang hati dan sangat mengapresiasi kalau kamu mau share ke aku juga. Dengan senang hati dong, tapi mau diputerin lagunya siapa Putra? Coba bagi tahu aku ya. Nah kalau ngomongin juga tadi ada hewan kuda gitu ya. Baru kemarin aku juga lihat di social media. Jadi ada beruang gitu. Nah kalau di luar negeri sana tuh kan banyak ya kayak hewan-hewan yang dia tuh suka nyebrang di jalan. Dan kerennya adalah kalau di sana tuh ketika memang benar-benar ada hewan yang lagi nyebrang, entah itu harimau, entah itu gajah, bahkan aja juga beruang dan masih banyak lagi lah pokoknya. Mana ular lagi, serem. Aku kalau itu takut, ya bisa. Tapi yang terupdate kemarin, aku lihat tuh beruang. Beruangnya tuh beruang hitam itu loh. Dan induk beruang ini tuh sama anaknya satu, dia mau nyebrang. Nah, tapi jalanan di sana itu ada pembatas jalannya. Akan tetapi pembatas jalannya itu ada lubang gitu loh Teman Pro 2. Nah si anak beruang ini dia tuh lewat lubang itu, lubang pembatas jalan dari beton gitu juga lah pokoknya. Nah nyangkut tuh badan si anak apa beruang, nyangkut kan induk beruangnya. Ya dengan cara hewan yang mamalia gitu kan, yang kalau dia mau narik anaknya tuh ya di bagian kepala gitu ya, deket apa ya, deket apa sih namanya tuh, leher tapi yang atas gitu kan Teman Pro 2, gak bisa-bisa, sulit. Nah kemudian ada tuh polisi yang sedang patroli kemudian melihat kejadian tersebut. Agak-agak riskan toh kalau si beruang, apalagi itu beruang yang hitam itu loh, yang gede, tapi dia enggak yang gede banget yang kayak di mana, kayak di animasi itu bukan, atau yang kayak di film Brave ya. Iya, tapi tetap aja gede kan dan agak serem karena beruang gitu kan. Nah, tapi si polisi yang sedang patroli ini kayaknya sendirian deh. Jadi dia berhenti, ya kan? Mobilnya dia taruh di depan si beruang ini. Kemudian dia turun dengan pelan-pelan tapi pasti sambil tangannya diangkat. Jadi kayak orang mau tangkap sama polisi gitu loh. Tapi itu adalah cara dia kayak untuk meyakinkan si induk beruang bahwa dia itu enggak ada niat
yang lain, gak ada niat jahat mau membantu gitu. Jadi dia jalan pelan-pelan memastikan diri, tapi juga aku bisa ngerasain dia ada takutnya juga gitu kan. Nah, ketika si induk beruang ini tuh ngelihat polisi yang turun dari mobil dan mendekati mereka berdua ini, si beruang dan anaknya, anak beruang ini tuh langsung kayak si induk beruang tuh langsung kayak ngasih kode ke anaknya bahwa sana, sana dulu gitu, ada orang nih gitu. Nah, terus habis itu si apa namanya, polisinya agak berhenti sejenak dan dia lebih meyakinkan lagi dan pelan-pelan makin maju. Aku juga yakin kayak pasti itu juga ada kuasa dari semesta ya, bahwa si induk beruang ini tuh biar kalem gitu, biar gak nyerang si manusia alias bapak polisi yang mau menyelamatkan si anak beruang ini, membantu gitu kan. Udah dengan kalmnya, terus habis itu makin mendekat, kemudian pelan-pelan tuh si polisinya ngebantu anak beruang ini keluar, yang dia nyangkut ya kakinya ini di luar.

kan serem ya. Nah itu si bapak polisinya pokoknya setelah dia dia berhasil ngeluarin membantu si anak beruang yang terjepit dan langsung wah gitu berdiri tuh betinanya ya induk beruangnya, dia langsung lari ke dalam mobil. Tapi nggak di apa ya, beruangnya ini nggak lari sih, atau beruang nggak bisa lari ya, tapi mengarah ke mobil polisi ini. Tapi bapaknya itu langsung, polisinya itu langsung masuk dan langsung nutup pintu dan langsung ya jalan lah gitu. Nggak sampai yang lama lagi sih videonya yang aku lihat, tapi ada beberapa gitu dan sama gitulah teman pro dua. Dan itu aku kayak wow, apa ya, langsung kayak aku tuh nangis ya, nggak tahu kenapa. Ada perasaan yang luar biasa dan keberanian yang luar biasa, ketulusan apa hati nurani yang begitu luar biasa gitu ya teman pro 2, dan juga didukung sama semesta juga yang luar biasa gitu. Dan kadang tuh kayak ngebayangin gitu, misal karena sebagai penyayang hewan juga gitu ya, kalau saya berada di kondisi tersebut, kayaknya aku juga akan melakukan hal yang sama, rasanya tuh begitu gitu. Meskipun ada ketakutan juga gitu, karena beruang itu kan juga serem toh gitu ya. Cuman Allah tuh luar biasa banget sih buat aku. Dan apa ya, pasti kayak misal aku ada di sebagai posisi bapak polisinya itu ya. Entah, pokoknya aku niatnya baik aja gitu ya, bismillah pokoknya. Tapi aku akan ngabarin deh orang siapapun itu, terlebih orang yang aku sayang, orang yang aku cintai, orang terdekat gitu ya, setidaknya satu aja deh gitu ya, untuk ngomong lah aku mau ngebantu nih beruang ini gitu ya. Doain aja, pokoknya ada kata pamitan gitu ya, takut kenapa gitu kan, entah itu digigit atau gimana, kan serem banget gitu ya. Dan kadang aku mikir bapak polisinya tuh sebelum dia melakukan itu, dia gimana ya? Apakah dia langsung begitu? Apakah dia ngabarin istrinya ya? Gitu, itu kayak aku jadi makin melo gitu loh teman pro 2. Itu keren banget sih. Kamu lihat gak sih? Di kemarin aku liatnya di Instagram ya. Ah, dimarahin catur, ya ampun. Ya kan itu kombinasi aja, tapi kan tujuannya tetap satu toh, catur. Kok dimarahin toh aku toh, ya ampun. Gitu deh teman pro 2, melo ah. Terus juga kemarin lihat ada simpanse gitu yang dia sakit, sakit parah. Terus sama pawang-pawangnya tuh yang sekarang gak mau, dia kasih makan, kasih minum gak mau. Terus habis itu datanglah pawang orang yang merawat dia, ya kipernya dia yang sudah lama. Waktu dia sampai, dia tuh awalnya belum sadar. Terus waktu dia mungkin agak membuka mata, weh si kiperku yang merawat aku dulu lama, dia langsung kayak berbeda banget apa namanya responnya gitu, bahkan meluk terus ngelus-ngelus kepala si kipernya ini yang memang sudah tua, bapaknya ini yang dulu ngerawat si Pansa, dan si Pansanya mungkin juga usianya juga sudah tua gitulah teman pro 2. Terus peluk gitu, aku kayak melo banget tapi senang gitu liatnya. Salah satu apa ya, aku tuh pengen punya pekerjaan yang kayak gitu sih. Jujur aja ya, tapi gimana dan di mana ya gitu. Tapi jujur iya loh, aku ada kepikiran pengen banget gitu aku bekerja di tempat bersama dengan hewan-hewan gitu. Selamat pagi buat umum pro 2, ada Zam. Pagi kak, mau request Imagine Dragons yang Demons ya. Oke, di play ya lagunya. Semoga King Indo nanti malah menang telak atas Malaysia. Amin, amin, Allahumma amin. Forza Garuda, Forza. Semoga ya, bismillah, kita support terus. Lagunya aku siapkan terlebih dahulu ya. Coba bentar, ini ada siapa? Putra terlebih dahulu ya. Fotonya Kak Shirley katanya. Ya ampun, ya ampun. Lagunya kita lewat berdua dari Overnight, boleh? Oke, coba. Nanti aku cek terlebih dahulu. Tapi yang pertama masuk duluan, yang ngasih tahu lagunya ada Zam terlebih dahulu ya. Jadi sesuai sama urutan, oke? Oke, lagunya Imagine Dragons aku siapin dulu, coba aku akan cek sekalian. Oke, lagunya udah siap, ready nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahun
2: ini. Penanganan bencana alam terus memanas.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
4: Eits, jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.